0: Sukan Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan info sukan untuk anda ketika ini sudah pun 8.19 minit pagi. Mm-hmm. Dan kita kongsikan dulu di mana kejohanan Golf Junior Idol SGA ke-7 yang dianjurkan oleh Persatuan Golf Sabah SGA telah berlangsung dengan jayanya di lapang Golf Par 3 Likas pada 6 Jun lalu, di mana seramai 50 pemain golf remaja berumur 12 tahun ke bawah menyertai acara separuh hari itu bermula pukul 7.30 pagi, di mana Presiden SGA menyatakan kejohanan itu menjadi platform untuk mempamerkan bakat remaja dan mengesahkan komitmen mereka untuk memupuk dan membangunkan pemain golf muda dari peringkat akar umbi, bermula dengan kategori B12. Dalam bahagian lelaki, gelaran kategori A dimenangi oleh Eldon Naim berdasarkan comeback mengatasi Abner Lee Jintao yang terpaksa berpuas hati di tempat kedua, manakala tempat ketiga dimenangi oleh Daryl Ryan Rizal.
0: Okey, itu Junior Idol SGA terus pupuk pemain muda. Dan ini pula mengenai pemain bergu lelaki negara Ti Kai Woon terbuka dengan perancangan barisan kejurulatihan untuk menggandingkannya dengan Aaron Chia. Dan walaupun bersedia berpasangan bersama Aaron, Kai Woon tetap menganggapnya sebagai cabaran baharu dalam kerjaya beraksi bersama rakan sepasukannya itu yang pernah melakar sejarah muncul wakil Malaysia, iaitu wakil Malaysia yang pertama bergelar juara dunia bersama So Woyik pada edisi 2022. Dan katanya beliau mendapat tahu pada 2 minggu lepas dan sangat terkejut, dan katanya beliau adalah sejenis yang memang pemain serba boleh dan mungkin dengan sesiapa pun boleh sesuaikan diri. Jadi ianya adalah cabaran barulah kepada beliau. Dan pemain berusia 26 tahun itu pada masa sama juga menyifatkan Aaron sebagai pemain berkualiti tinggi dari segi pukulan dan mampu menangani tekanan dengan baik sewaktu berdepan saat genting.

0: Betul. Baik, seterusnya kita kongsikan berita luar negara yang mana berbaki 2 hari lagi sebelum bermulanya Piala Dunia 2026, pasukan bertanding kini sedang membuat persiapan terakhir menjelang sepak bola besar di Amerika Syarikat iaitu Mexico dan Kanada. Ini adalah Piala Dunia terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan berjaya melayakkan diri sekaligus menyaksikan ramai pemain membuat penampilan sulung di pentas dunia. Ada antara pemain terbabit bakal membuat penampilan pertama itu termasuk beberapa bintang bola sepak paling terkenal dunia, walaupun ada yang tidak pernah berhasil di Piala Dunia sebelum ini kerana faktor usia. Terdapat juga beberapa pemain yang terpaksa menunggu lama sebelum akhirnya mendapat peluang untuk beraksi di kejohanan sukan paling berprestij di dunia. Jadi itulah kan 4 tahun sekali.
1: Betul, dan banyak juga ragam derang ni sebenarnya kalau di sosial media yang kita boleh kongsikan. Ada yang kalau skuad Piala Dunia Curaçao naik bas sekolah sebelum berlepas ke Amerika Syarikat tau.
0: Itulah kan.
1: Ada juga yang kita lihat ada orang naik Grab. Di situ juga pemandu e-hailing tersebut tidak mengenali pemain bola tersebut. Tapi bila dia orang keluar dari e-hailing tu kan, tiba-tiba pula dia kena seram. Itu yang tular lah.
0: Dia pun blur tiba-tiba kan. Saya tahu yang angkat beg tu kan.
1: Yang tular tu kan.
0: Itu besar mata dia tengok sekejap.
1: Jadi kita sarankan untuk pendengar juga untuk dapatkan RTM, kliklah untuk menyaksikan Piala Dunia kerana RTM adalah penyiar rasmi.
0: Ya, baik. Seperti biasa 8.30 nanti kita akan bawakan dari sana sini untuk anda. Kita layan terus lagu ni sampai FM.
1: Bagus, Pak.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Baik, kita bersama dalam dari sana sini untuk hari ini 10 Jun 2026 Rafiq bersama dengan kawan kita 1J di Tower FM.
1: Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Rafiq dan juga Ikhlas.
0: Ya.
1: Sihat. Alhamdulillah syukur. Abangku sihat saja adik di sini.
0: Okey, Hex di Kedengar FM. Selamat pagi, Hex.
2: Ya, selamat pagi Ikhlas, Rafiq dan juga 1J.
0: Ya, dan NY di sana kan FM.
3: Ya, yeah, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi, NY.
0: Semua ada.
1: Ya,
0: semua hadir.
3: Semua ada.
1: Okay, semua hari hadir. Ini topik kita belajar bab 1.
0: Okay. Kita bagi bab 1 kepada Kedengar FM lah. Silakan.
2: Baik, terima kasih Rafi dan juga Ikhlas di Sama FM. Satu perkongsian ini berkenaan bahan semasa. Kaunter Derma Darah Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Kedengar mengalu-alukan warga Kedengar dan kawasan sekitar untuk menyokong usaha murni dengan hadir menderma darah di unit transfusi darah Keningau Aras Tua Hospital Keningau 8 pagi hingga 12.30 tengah hari untuk sesi pagi dan sesi petang bermula 2 hingga 4 petang. Jadi pastikan badan sihat, cukup rehat dan juga membawa bersama kad pengenalan. Itu jadi satu perkongsian dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan 1J. Silakan 1.
4: Baik, terima kasih Hex di Keningau. Tawau FM juga ingin berkongsikan kepada anda hebahan semasa berkenaan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau Kementerian Kesihatan Malaysia, ya. Yang mana untuk hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang, dan satu lagi kempen derma darah akan dilaksanakan di pejabat JPJ Cawangan Tawau, Jalan Hilltop Tawau yang baru saja bermula ketika ini 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Itu bahan untuk dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakuan. Silakan NY.
3: Okey, terima kasih 1J. Okey, dari Second FM juga saya bawakan jadual kempen derma darah untuk hari ini dilaksanakan di Jabatan Kastam Batu 7 Sandakan bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari, dan seterusnya petang nanti pula ada dialog di 4 Second FM bersama dengan tetamu Puan Aida Valerian Riano, Pegawai Teknologi Makanan Seksyen Keselamatan dan Kualiti Makanan Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan petang ini pukul 4 petang. Okey, itu dia dua perkongsian dari Saikan FM untuk pagi ini, dan seterusnya kembali bersama dengan Claire dan juga Rafiq.
1: Okey, Mike, terima kasih NY. Dan Sabah FM, kita ada tiga perkongsian pagi ini bermula pukul 10 pagi nanti, merupakan iaitu merupakan majlis perasmian program UMS Hospitality Fiesta 2.0 yang bertempat di UMS Kota Kinabalu.
0: Okey, pukul 11 pula ini untuk majlis anugerah kecemerlangan sekolah MAX SMK Tandik yang bertempat di SMK Tandik Kota Marudu, dan berikutnya juga pukul 12 tengah hari pula untuk sidang media tangkapan serta rampasan dada dan kes komersial yang akan diadakan di Astaka Dataran Kawad IP Kes Sabah. Tiga perkongsian dari Sabah FM.
1: Baik, itu tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Terima kasih rakan kita di Sandakan FM, NY.
3: Ya, terima kasih kembali.
1: Keningau, saya tunggu kau doktor melak sampai.
2: Terima kasih kembali.
1: Awas. 1J.
4: Ya, terima kasih kembali.
1: Okay, betul-betul semuanya. Bye-bye.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, info traffic kita kongsikan 8.37 minit pagi. Sekarang ini kita mulakan di lokasi tumpuan, iaitu antaranya Jalan Pengalat menuju ke Putatan. Sekarang ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala di Pen Borneo, Jalan Pen Borneo menuju ke Putatan, sekarang ini lancar, tiada apa-apa kesesakan dilaporkan. Dan berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Meruntum Legun, iaitu menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu, akan mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 10 minit. Dan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Penampang Papar Lama di Penampang, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 12 hingga ke 15 minit. Berikutnya juga untuk Jalan Duta Bundusan Penampang menuju ke pusat bandaraya, sedikit perlahan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Untuk anda yang menggunakan Jalan Penampang Kota Kinabalu menuju ke pusat bandaraya, sekarang ini akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan Jalan KKIA menuju ke Tanjung Aru ketika ini lancar, tiada apa-apa kesesakan dilaporkan. Berikutnya pula untuk jalan lintas ketika ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan seterusnya, ini untuk jalan toran ketika ini menuju ke pusat bandaraya, akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 7 hingga ke 8 minit. Di jalan toran bypass menuju ke pusat bandaraya juga mengambil masa lebih kurang 12 hingga ke 15 minit. Di jalan seterusnya untuk jalan UMS menuju ke Masjid Negeri Sabah, Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan berikutnya jalan tumpuan utama juga jalan Tuaran Bypass ketika ini sehingga di SMKA Tun Ahmad Shah, akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 12 hingga ke 15 minit. Berikutnya di jalan Tuaran, iaitu sebelum Pekan Inanam, akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Dan seterusnya di jalan Tebobon ketika ini sebelum Simpang 4 ketika ini mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan seterusnya di jalan Politeknik, untuk anda yang menggunakan laluan Politeknik di Pusingan Bulatan, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Di Intan Kampus Sabah, iaitu Jalan Sulaman, ketika ini lancar, tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Di jalan seterusnya, ini pula jalan untuk di Tebobon, tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Seterusnya kita kongsikan di Hospital Tuaran, di jalan Berungis Kota Belud menuju ke Hospital Tuaran ketika ini mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Dan terakhir sekali, satu kesesakan juga yang berlaku ketika ini juga agak perlahan di Jalan Tuaran, iaitu ini berhampiran dengan SMK Tamparuli, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Jika anda ada sebarang info traffic yang ingin dikongsikan kepada kami di 019-490-4848, kongsikan sebarang info yang anda ingin kongsikan kepada pendengar Sabah FM. Hati-hati di jalan raya. Selamat sampai ke destinasi anda.
1: Info traffic di Segar Sabah FM.

0: Baiklah, dia lagu nyanyian daripada Jimmy Palikat, Anak Kampung. Ha, nanti kau menyesal tiada guna. Janganlah, saya ini biasa-biasa saja ni. Ha.
1: Okey, jadi pilihlah Rafiq.
0: Ha, saya biasa-biasa saja ni, orang kampung saja saya ni.
1: Orang kampung tapi banyak pengalaman, ha. Okey?
0: Ha, jangan pengalaman main-main. Apa itu?
1: Pengalaman di kampung lah.
0: Ya, kan? Oi,
1: boleh hidup.
0: Belum meeting tu kan, sedap tu. Ha. Nah, kan?
1: Okey, ini Rafiq, kita mau cerita mengenai sebab sekarang yang musim bola.
0: Yalah, kan? Musim bola, jadi...
1: Ha. Hari ini kan dia punya perasmian kan?
0: 11 lah.
1: 11?
0: Ya, 11 Jun.
1: Oh, hari ini dorang sudah start mula.
0: Hari ini dorang wrestle full dress.
1: Start mula lagi.
0: Hari ini dorang full dress wrestle.
1: Okay, kita mau cerita mengenai dorang punya jersey. Jersey bola yang paling cantik ni. Antara yang terpilih, antaranya adalah dari Amerika Syarikat. Yang mana... apa ni dia punya design ni mendapat tempat pertama kerana membawa semula aura klasik Piala Dunia pada tahun 1994 ketika
0: dia,
1: negara itu kali terakhir menjadi tuan rumah.
0: Dia belang-belang lah merah putih merah putih merah putih.
1: Okay. Betul.
0: Yang seterusnya Meksiko 1998 iconic era Piala Dunia. Nombor tiga, Brazil. Nama tiba-tiba semangat, paham-paham lah. Jersey baharu mereka diinspirasi oleh secara apa ni daripada skuad legenda 1970-an yang dibarisi nama besar seperti Pele, Jairinho dan Rivellino.
1: Warna hijau pula tu.
0: Warna ni memang inilah ini jersey saya ni. Hilang hijau. Sudah.
1: Oh ya. Okey, satu lagi Maghribi. Sekali pandang nampak macam simple je tapi makin lama tengok makin
0: cuma
1: cantik.
0: Cuma tengok mana? Oh mana merah? Memang ikonik. Memang merah dan ada hijau-hijau sikit.
1: Ya, dia iconic. Terus apa ni? Ice catchy dia bilang dengan izin. Okey, dan kelima Perancis.
0: Perancis pun sama warna biru. Memang dia punya ikonik juga tu.
1: Kalau saya undi warna apa ni lah Perancis.
0: Ya.
1: Okey. Okey, lima ranking yang kedua pula untuk World Cup juga. Itu yang tadi tu yang pertama tau.
0: Itu home.
1: Lima ranking yang paling tinggi.
0: Ini yang tadi tu home kita kongsikan tapi ini jersey yang kedua away yang away. Yang perlawanan di luar. Guna jersey lain pula yang mana mana Brazil ni?
1: Brazil je aku cari. Dada dalam senarai.
0: Uruguay 1930 yang menjadikan mereka juara dunia pertama dalam sebola sepak. Uruguay tu lah warna biru dia punya ni.
1: Wow.
0: Jepun pun cantik
1: Jepun
0: juga.
1: Jepun pula ini rekaan dia diinspirasikan dengan jersey baseball retro dengan warna putih lembut. Dan ada 12 garisan halus pelangi lah. Sekarang ini kan mesti dorang sibuk-sibuk sedang mau cari apa ni jersey kan.
0: Ada sahaja jersey dorang cantik. Ada saya nampak.
1: Ya. Perancis sekali lagi Perancis masuk ranking yang kelima untuk away ni. Kali ini menerusi jersey away kan warna hijau mint yang digunakan diinspirasi daripada lapisan tembaga patung Liberty.
0: 1886.
1: Ya,
0: mana hijau mint dia?
1: Oh, tu nak. Liberty batun yang sebelah.
0: Ya. Mana? Mandina.
1: Okey, cantik-cantik right. Sebenarnya. Yang keempat, Krakow. Kalau yang suka warna terang, bolehlah jenis Krakow ni kan antara yang paling menyerla sebab dia kuning lemon.
0: Ya, kuning lemon. Oi, cantik.
1: Cantik.
0: Okey, kalau kamu macam mana tu? Apa dong cakap tu macam mana dia punya warna tu? Kamu Google saja.
1: Saya tak kisah lah kenapa apa dia punya tim pun tapi yang penting warna dia tu saya mau beli yang warna hijau tadi tu.
0: Baiklah, kalau kamu sekarang dorong tidak nampak apa kita nampak sekarang ni kan. Kamu boleh Google ranking 10 jersey bola paling cantik sempena World Cup 2026.
1: Tapi rupanya kan time tengok bola tu kan saya beli hijau. Tapi rupanya saya menyokong apa negara lain. Boleh ya gitu?
0: Boleh.
1: Gara-gara warnanya aja.
0: Boleh, tidak masalah. Yang penting kalau kalah tu balik awal lah, jangan tunggu lama di sana.
1: Awas kamu, jangan membuli. Jangan membuli ketika apa ni Piala Dunia nanti. Jangan buli lawan.
0: Okey, saya rasa kan final nanti kan. Saya mau buat siaran luar lah, saya bagi tau bos lah gitu.
1: Oh, gitulah.
0: Tengok pagi-pagi kan. Okey, apapun nanti kan ada beberapa yang menarik untuk anda sepanjang dengan Piala Dunia 2026 ni kan. Pukul 9 nanti kita akan bawakan utama 9 pagi dalam Segar Lebih Menyegarkan. Segar Lebih

awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Selamat pagi semuanya. Masih lagi bersama Rafiq dan juga Iklay pagi ini menemani anda dalam pemanduan. Sudah sama sampai lah ni kan, ataupun tengah memandu ketika ini menuju ke destinasi anda ketika ini sambil-sambil layan Sabah FM.
1: Ya, okey. Juga selamat bekerja untuk anda yang bekerja dari rumah.
0: Hai, masih lagi ada pelarangan?
1: Hai, kau awal lagi.
0: Saya boleh ke saya apply kerja dari
1: boleh,
0: rumah?
1: Dah boleh, jangan mengada-ngada. Okey, untuk jam yang terakhir ni Rafiq.
0: Ya, kita ada Gegar Segar.
2: Gegar Segar Sabah FM.
0: Seperti biasalah, anda boleh undi dua buah lagu yang kami
1: pertandingkan
0: untuk lagu ini. Betul. Anda boleh undi lagu tersebut. Kami mau anda terus pergi ke Facebook Sabah FM undi lagu ini. Jaga yang kerja dari rumah, The Lazy Song, nyanyian Bruno Mars dan juga nyanyian Bruno Mars juga, Just The Way You Are.

0: Cause you are amazing semuanya. Guys, terima kasih bersama kami. Dan anda boleh undi lagu, dua buah lagu tersebut di Facebook Sabah FM.
1: Tekan saja mana lagu yang kamu ingin dengar di penghujung segmen Segar. Dan untuk pengetahuan, kalau Bruno Mars ni kan, dia terkenal dengan ikon pop global. Setiap lagu dia yang baru, orang nanti-nantikan.
0: Asal saya dia keluar lagu baru, mesti meletup.
1: Mesti meletup kan?
0: Macam dia mau buat tour sudah tahun ni. Dia mau start sudah buat tour.
1: Harap-harap dia pergi Malaysia lah.
0: Lagu baru tour lagi. Malaysia kan sampai juga dia.
1: Belum berkesempatan. Belum ada rezeki untuk pergi tengok dia punya
0: kesempatan. Kau rasa-rasa kalau dia pergi Sabah tu kan? Jam.

0: habis lah itu.
1: Oh, kerajaan negeri. Okay, Bruno Mars juga terkenal dengan lagu memang yang popular lah kan, selain daripada yang kita pertandingkan dua pagi hari ini, Die With A Smile, baru-baru lagi Race It On. Mesti orang tanya, kenapa kita tidak pilih lagu baru dorang?
0: Tak boleh. Kita bagi yang lagu
1: sebab
0: lama.
1: Sebab kami tahu mana yang akan menang.
0: Kami tahu akan mana yang akan menang tu. Jadi kami sengaja pilih lagu album pertama dia.
1: Lagu yang mula-mula dia bawa dulu lah. Lazy Song kan. Masa-masa kita membesar dulu. Kita.
0: Tapi lagu pertama dia adalah Billionaire.
1: Billionaire?
0: Ya. Wanna be a billionaire. Okay, sebelum di lagu tersebut, kita dengarkan dulu lagu ini nyanyian Jacqueline Victor. Lepaskan saja. Sampai FM.
1: Baguslah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Katakah orang yang pertama kali kan yang mencipta kerja rumah ni siapa?
2: Siapa?
3: Seorang cikgu di Itali.
2: Ha?
3: Kenapa kau macam marah ni? Nama dia Roberto Nevillis. Dia telah mencipta kerja rumah ni sebagai hukuman untuk dia punya pelajar.
2: Inilah ni, dia punya pasal ni. Sepunya cikgu bagi saya banyak kerja rumah. Tengok sepunya kerja rumah ni, bertimbun sudah. Semua ni pasal Roberto Nevillis. Tapi okay, terima kasih jugalah.
3: Okey jugalah, bah.
2: Ya, terima kasih jugalah. Sebab kalau ada kerja rumah, kita dapat latihan.
3: Kita dapat latihan kan?
2: Yes.
3: Terima kasih jugalah Roberto Nevillis.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Sabah FM, bagus banget kembali bersama Rafiq dan juga Ikhle di jam yang terakhir. Sambil-sambil kamu apa ni, lawat kami punya Facebook, jangan lupa follow.
1: Undi gegar segar kan, follow juga Facebook kami, TikTok, Instagram,
0: YouTube, semua sosial media lah. Apa lagi?
1: RTM
0: lagi?
1: Klik sudah mau turun ke itu?
0: RTM klik, nanti kita bagi tahu apa kelebihannya kan. Yang belum tahu lagi kami mau bagi tahu juga.
1: Bagi tahu juga.
0: Selepas inilah.
1: Sekarang lah. Nanti terlepas lagi. Nanti cerita.
0: Mau sekarang.
1: Nanti cerita sama kawan kan.
0: Okay lah.
1: Setelepas lah perlawanan semalam tu. Nah,
0: okay lah. Bagi cepat. Bagi. Cepat bagi tahu orang.
1: Ano, kamu boleh buat aplikasi RTM klik secara percuma kerana kami akan menyajikan anda Piala Dunia FIFA 2026 104 perlawanan penuh.
0: Nah.
1: Okay.
0: 104 perlawanan penuh untuk Piala Dunia itu secara percuma dan kamu boleh dapatkan melalui Google App Store, Huawei Apps Gallery ataupun di Apple Store.
1: Ya, apa ada di siaran kami itu yang Piala Dunia FIFA 2026 ni selain daripada perlawanan tu, kita ada grandstand, kita ada liputan tambahan dalam rancangan Sabah bagi Malaysia. Jadi dia ceritalah semalam ini hat-trick daripada orang ini.
0: Bukan mudah tau RTM dapatkan apa ni secara rasmi ini untuk kita siarkan. Yeah. Jadi ambil peluang ini sebab Kerajaan Madani committed memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif.
1: Ya, betul. Okey, selepas ini kami kongsikan kepada anda kecuaian kecil risiko besar. Apa tu? Kita nantikan sebentar saja lagi.
0: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Lupakan aku dan segar lebih menyegarkan. Jangan lupakan aku, Rafiq dan juga Ikhle. Tolonglah, tiba.
1: Terus dengar kami sehingga ke pukul 10 nanti. Hingga pukul 10 nanti nah, kami kasih kawan kamu.
0: Sudah 9.01 minit pagi. Segar lebih menyegarkan. Ini kami kongsikan kepada anda. Sebentar tadi kita ada kongsikan. Ya. Kecuaian kecil, risiko besar ni. Sebenarnya ini adalah kita kena cakna perkara sebegini. Yang mana perkongsian maklumat tanpa sedar boleh membuka ruang ancaman kepada keselamatan diri kita sendiri ni, organisasi dan juga operasi itu sendiri.
1: Ya, okey, kalau kalau lihat apapun yang anda post ataupun muat naik di sosial media kan, jangan kongsikan lokasi secara langsung kerana ini mendedahkan keberadaan dan juga pergerakan semasa anda. Banyak sebenarnya kes sudah secara langsung ni kan tiba-tiba macam, ada scammers yang datang.
0: Betul, dia macam kalau kau seorang tu, kalau kau ada program tidak apalah. Program tu memang kau kena kongsikan lah lokasi di mana. Tapi kalau kau seorang-seorang kan, cantiknya tempat ini, ini tempat ni di sini-sini.
1: Pergi berjoging pula, lepas tu seturang kan, sangat bahayalah.
0: Betul.
1: Okay, dan selain daripada itu, kalau muat naik gambar tanpa semak, kebetulan pula tiba-tiba ada nombor rumah di belakang atau nombor kereta di belakang.
0: Betul.
1: Ataupun wajah anak-anak kita yang sedang bermain di belakang. Sangat bahaya ya.
0: Betul.
1: Jadi semak dulu betul-betul baru muat naik.
0: Ya, dan juga yang ini paling pentinglah, kata laluan anda tu kalau boleh janganlah 123489.
1: 12120000.
0: Janganlah sebegitu punya password lah, kata laluan. Buatlah password yang ialah ada
1: yang unik lah.
0: Ada konsonan dia, ada vokal dia, ada dia punya nombor kan, yang unik lah.
1: Yang tolong, susah orang mentekal.
0: Tolonglah janganlah 01111 gitu. 12345.
1: Kuncinya kenalah kata laluan yang kuat.
0: Betul.
1: Dan berkongsi rutin harian. Mungkin kadang-kadang dia adalah seorang pempengaruh.
0: Ya.
1: Dan dia punya konten itu mungkin adalah berkongsi mengenai rutin harian. Tapi kena berpada-pada juga
0: betul,
1: ya, kerana ini sebenarnya memudahkan scammers untuk memantau pergerakan anda seharian tau.
0: Ya, jadi dia boleh tahu sudah kau ni jenis yang macam mana.
1: Kan? Betul. Boleh, jam begini,
0: boleh
1: kamu
0: kita
1: mana.
0: Kongsi. Boleh juga kita kongsi. Tapi janganlah bahas setiap 30 minit.
1: Ano ba? FB Pro ba?
0: Terlebih influencer betul.
1: Dan terlalu banyak maklumat di media sosial. Jadi sekarang ini kalau boleh kita masuk ke sosial media kita masing-masing, lihat gambar-gambar yang memberi maklumat kepada scammers. Contoh macam tadi itulah, nombor rumah.
0: Betul.
1: Atau rumah anda di mana.
0: Kadang-kadang kita tidak perasan kan benda tu kan. Kadang-kadang kita live kan di belakang kita ada nombor tu semua, nombor kereta, nombor kereta tu okeylah kali.
1: Kadang-kadang IC ataupun dokumen-dokumen yang kira macam sulit. Kalau scammers ni kan, kalau dia sudah mau mencuri dan dorang ni mempunyai artifact teknologi yang sangat tinggi. Jadi kalau dorang scan saja yang di belakang kamu tu, dorang boleh teka tau apa nombor
0: kan?
1: Apa dorang punya, apa aku punya nombor IC ataupun nombor account.
0: Takut sih.
1: Jadi berhati-hati ya. Tengoklah balik sosial media, Rafiq. Manalah tahu kan.
0: Tapi itulah, berpada-pada kalau menggunakan media sosial, okay? Boleh juga kongsi, macam berkongsi rutin harian anda. Tapi janganlah terlalu kerap. Kan, setiap 30 minit ke 20 minit mau dikongsi,
1: ya,
0: kan?
1: Betul. Jadi itu kecuaian yang kecil sahaja yang kita selalu leka. Tetapi sebenarnya boleh membawa risiko yang besar.
0: Ya, baik, Mak.
1: Ya nak dengar.
0: Mari kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian Khalifah Band. Sampai FM.
1: Baguslah.

0: segar sabi menyegarkan.
1: Kau bakal ketawa
0: saya tersasul sudah saya. Okey, apapun kita segar-segar pagi ini. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM bermula pukul 6 pagi tadi. Rafiq dan juga Ikri bersama anda. Terima kasih sehingga ketika ini hari Rabu 10 Jun. Esok Khamis kami bawakan anda saya langsung forum Anyo Takwa di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu di KAS. Nanti kan tepat 8 malam esok.
1: Okey, dan terima kasih juga yang sudah masuk ke komen Facebook rasmi dan juga yang mengucapkan selamat bertugas. Dan yang pastinya juga untuk anda yang meluangkan masa untuk mengundi Gegar Segar.
0: Ya, Gegar Segar, lagu yang mendapat undian tertinggi pagi ini adalah The Lazy Song.
1: Lagu yang punya top dulu masih lagi kekal top di hati peminat.
0: Apapun, jangan malas-malas hari ini, utamakan kerja anda yang telah diamanakan tu kan. Jadi kekal sihat, petang kalau ada masa beriada sekejap, pergi jogging, brisk walk untuk kesihatan diri kita.
1: Betul. Okey, jadi sampai sini sejarah Rafiq dan juga Ikhlas kasih kawan kamu untuk segar. Selepas ini Edit pula akan sambung untuk ekspresi inspirasiku.
0: Sehingga pukul 2 petang dalam
1: ekspresi inspirasiku.
0: Kau punya segmen dulu.
1: Sabai, Pep.
0: Baguslah.
1: Bye-bye.

0: Bagus, Pak.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

Selamat pagi, salam ekspresi inspirasiku. Hari ini 10 Jun 2026 bersamaan dengan hari Rabu. Anda bersama dengan saya rakan penyampai radio anda DJ Edit, yang mana Edit akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan tadi telah pun ada bersama menerusi Segar Lebih Menyegarkan bersama dengan DJ Rafiq dan juga DJ Ikhlas bersama dengan anda dari pukul 6 pagi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Dan kali ini giliran Edit pula akan bersama dengan anda, dan seperti biasa pelbagai info dan juga hiburan yang Edit akan kongsikan untuk anda pagi hari ini. Okey, anda boleh selitkan juga menu playlist anda di talian WhatsApp Konti Sabah FM 019-490-4848. Sabah FM, bagus pak.

0: boleh tunjukkan lagu.
1: Selamat duduk konti. Hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

ingin diselitkan permintaan lagu. Okey, lagi kita ada Marsha Saleh di Tawau. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran. Amin. Terima kasih. Katanya pagi ni cuaca di sini macam berkabus pula. Itulah keadaan cuaca tidak menentu ketika ini. Paling penting kita dapatkan ramalan cuaca yang dikeluarkan menerusi sumber yang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kita dapatkan ramalan sebelah pagi, petang dan juga malam untuk rancang perjalanan aktiviti anda dan juga kita ikuti arahan dari semasa ke semasa. Baik, apapun, kita teruskan lagi hiburan kita mulai dari sekarang. Anda boleh terus WhatsApp kami di 019-490-4848. Sabah FM, bagus mah.

0: aktif nombor Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasi ku.
2: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
3: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
4: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
3: Jangan ketinggalan di TV OK.

Salam ekspresi inspirasiku. Hari ini hari Rabu. Anda masih lagi bersama dengan saya, DJ Edith. Apapun yang kita dapat info ataupun maklumat di mana-mana media sosial, pastikan kita sahihkan dulu sama ada betul ataupun tidak dari sumber yang rasmi ataupun tidak. Janganlah kita sewenang-wenangnya klik butang share tanpa kita ketahui sama ada betul ataupun tidak. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

dengan setia. Ekspresi Inspirasiku, beberapa minit dari sekarang kita akan bersama di jam yang kedua, pusingan yang kedua menerusi Ekspresi Inspirasiku. Jadi kalau ikutkan, ramai yang hantarkan permintaan lagu, tapi mana-mana yang berkesempatan ini tak akan tunaikan, yang tidak berkesempatan jangan risau. Okey, baik, apapun, terima kasih Ratna. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga, katanya ingin hantarkan ucapan salam mesra untuk semua pendengar Sabah FM dan juga yang mengenali diri ini dan terus layan Sabah FM. Baik, terima kasih Ratna. Jadi untuk anda yang belum muat turun RTM Klinik, berbuatlah demikian, kerana di mana pun anda berada, anda boleh ikuti siaran ataupun dapatkan info dan hiburan setiap hari. Okey, baik, apapun, beberapa minit dari sekarang kita akan memasuki jam yang kedua. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar John Mayer. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Maybe no funny tap coming. Here it is. Oh, taking down.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Hari anda bermula di sini. Jangan

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia
0: yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Polisi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ekspresi inspirasiku, kita berada di jam yang kedua. Dan apapun, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan juga ucapan. Dan pastinya yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Ingat orang yang tersayang, biarlah lambat asalkan selamat. Yang paling penting, gunakan pada pandu pada hal laju bersesuaian. Dan juga pakai tali pinggang keledar. Dan jangan lupa sesekali untuk gunakan signal kenderaan anda. Okey, kita mudahkan urusan orang lain, kita juga dipermudahkan urusan kita. Jadi selamat sampai, dan ini doakan agar anda selamat sampai di destinasi masing-masing. Layan terus Sabah FM, bagus pak.

0: Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
4: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
3: Yang mengusik jiwa.
4: Hayalan menjelma ketika fikiran.
3: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Gotong royong sememangnya sinonim dengan

0: setia Anda.
1: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya, dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Oh.
0: Nah, ya begitu.
2: Semestinya hanya di TV OK.
3: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Kamis 1.30 minit tengah hari.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
3: Selamat pagi, salam ceria. Terima kasih rakan-rakan kita di ruangan Facebook Sabah FM. Kita ada Andong Junis Lime. Hai DJ, selamat pagi. Selamat bertugas. Selamat pagi juga Samuel Mudin jauh dari Sarawak. Terima kasih Samuel. Hasna, good morning DJ. Selamat pagi juga. Kita ada Jihad Bakar. Juga kita ada Ramli Lee. Kita ada MBI Jurus. Juga katanya selamat pagi. Selamat pagi juga. Lagi kita ada Muhammad Yusof. Selamat pagi. Selamat pagi juga Muhammad Yusof. Ramai sebenarnya rakan-rakan kita hantarkan ucapan. Ramai yang dengarkan juga jauh. Ada yang dari Sarawak, ada juga yang dengarkan jauh dari Terengganu. Wow, terima kasih untuk anda. Jadi, salam kenal untuk anda semua. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu kita untuk hari ini. Dan masih lagi terbuka untuk anda hantarkan menu playlist hari ini. Temanya lelaki. WhatsApp terus kami di 019-490-4848. Sabah FM, bagus pak.

0: Disebabkan bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag penyiaran joki.
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu, dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rome. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
2: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
1: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
3: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
3: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Apa itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlaku sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tanda-tanda dan gejala kemurungan: berasa kesedihan atau kekosongan yang berpanjangan, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan, mudah putus asa, perasaan bersalah, rasa diri tidak berguna, gangguan tidur, bangun terlalu awal atau berlebihan tidur, kadangkala disertai dengan percubaan bunuh diri, rasa tidak tenteram dan mudah marah, kurang daya tumpuan dan ingatan. Simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman. Pergerakan menjadi terhad atau kaku dan menjadi resah, gelisah dan mudah cemas atau fobia. Mintalah nasihat pakar sekiranya anda mengalami kemurungan yang serius.
2: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.

Kus Bar. Jam yang ketiga, ekspresi inspirasiku. Selamat tengah hari untuk anda dan sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat. Masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Santai bersama dengan kami di
6: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
7: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
8: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Sabah FM, bagus bah.
4: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda. Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
5: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas Kota Kinabalu.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah Tahun 1448 Hijrah 2020 6 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Negeri Sabah.
2: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hai Meng, kok mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indah lah kulut, saya mau jogging bae nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tinggallah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batu kan. Kalau perlu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bah kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
1: Selamat berjoging ah. Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ah.
2: Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami. Edit masih lagi setia bersama dengan anda sampai pukul 2 petang nanti. Jadi Edit ingin sapa juga rakan-rakan kita yang terus layan Sabah FM. Antaranya kita ada Marsha Saleh, katanya tetap layan Sabah FM bersama dengan DJ sampai lah akhir siaran. Wow, terima kasih Marsha Saleh. Lagi kita ada Jalain Sukintan dari desa sepi Bongkol Pintas Sabah, katanya ha, selamat tengah hari buat DJ. Selamat bertugas semua pendengar setia Radio Sabah FM. Bagus bah, semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam. Amin. Katanya macam biasa ucapan untuk anak-anak Elfie, Elfik, Elfa, Elford dan Elfo, El Nignio yang berada di kejauhan. Semoga sentiasa sehat, bahagia selalu bersama dengan tugasan harian. Dan di sini katanya sehat sentiasa, rindu doakan kesejahteraan semuanya di sana. Amin. Terima kasih. Lagi kita ada rakan kita ini si juga di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM, Dusli. Katanya, hi DJ, selamat bertugas, terima kasih. Jangan lupa untuk menjamu selera, okay, sentiasa hadir, katanya layan Sabah FM sehinggalah penghujung siaran. Terima kasih. Okay, lagi beberapa minit dari sekarang kita akan bersama di jam yang terakhir. Kita akan nantikan juga tepat pada pukul 1 tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan beri laluan menerusi utama 1 tengah hari.

0: Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.
1: Ekspresikan diri dengan rentak lagu nostalgia dan terkini.

0: dalam ekspresi inspirasiku.
1: Bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak
2: di antara gadis-gadis seluruh dunia,
1: yang mengusik jiwa,
2: hayalan menjema ketika fikiran,
1: dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: perasan atau tidak, setiap kali membeli belah, pasti kita membeli barangan yang ingin dibeli tertera terma guna sebelum atau baik sebelum. Tapi tahukah anda, sebenarnya kedua-dua terma itu adalah berbeza penggunaan dan fungsinya. Guna sebelum, use by or before. Tarikh guna sebelum bermaksud tarikh akhir sesuatu produk itu selamat untuk dimakan. Produk ini akan rosak dan tidak boleh dimakan selepas tarikh tersebut dan harus dibuang. Contohnya produk makanan yang cepat rosak dan tidak perlu disimpan lama seperti daging, susu, kek, roti, telur dan sebagainya. Baik sebelum, best before pula, bermaksud sifat atau kualiti produk tertentu masih kekal sehingga tarikh yang dinyatakan. Produk ini masih selamat untuk dimakan jika tiada perubahan rupa, warna, rasa dan bau selepas tarikh tersebut. Bagaimanapun, produk ini sudah tidak boleh dijual selepas tarikh tersebut. Sebagai contoh, makanan dalam tin. Jadilah pengguna yang bijak dan selamat.
1: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krimer manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.

disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk tumbesaran yang sihat pada kanak-kanak.

0: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari.
1: Baguslah.

0: Setia. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Ekspresi Inspirasiku di jam yang terakhir, jam yang keempat. Kita seperti biasa akan bersama dengan lagu-lagu rakan-rakan kita. Hari ini temanya lagu lelaki. Jadi selama sejam ini kita akan dengarkan lagu-lagu dengan tema hari ini, tema lelaki. Dan kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, seperti biasa kita akan beri laluan untuk berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edita, segmen ekspresi inspirasiku.
3: Salam ekspresi inspirasiku hari ini bersama dengan hari Rabu 10 Jun 2026. Edita telah pun bersama dengan anda selama 4 jam dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah saat ini menghampiri pukul 2 petang. Jadi selamat bekerja untuk anda yang tengah dalam pekerjaan, yang tengah dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai dan selamat berhibur dengan lagu-lagu hiburan kita di Sabah FM. Baik apapun, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu permintaan. Kalau anda perasan di jam yang terakhir ini, kita bersama dengan lagu-lagu yang bertemakan lagu lelaki. Ha, kenapa? Sebab hari ini menu playlist kita lelaki. Jadi kita selang-selikan permintaan rakan-rakan kita. Jadi yang tidak berkesempatan ditunaikan hari ini, jangan risau. Besok masih ada lagi ada ruang dan peluang anda. Okay? Dan jangan ke mana-mana sebab lepas ini kamu akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi Bah Ngam Latu Janji Dangar. Akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar sahaja nanti. Jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edit, mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji Dangan.
1: Bah Ngam Latu.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Okey, Sabah FM bagus banget. Terima kasih yang terus bersama kami. Bahengam Latu edisi hari ini, hari Rabu 10 Jun 2026.
4: Ya, okey. Hari ini Bahengam Latu, Kalang sama Nodi.
3: Betul.
4: Kami berdua akan bersama dengan anda sampai cukup.
3: Cukup-cukup berapa?
4: Apa itu? Sampai jam 6 petang nanti.
3: 6 petang nanti. Okey, baiklah.
4: Kelas kita buka.
3: Kelas belajar bahasa etnik kita untuk petang ini cerita pasal jodoh.
4: Jadi kita mau bercakap dalam bahasa etnik lah. Janganlah sedih, kamu dua tiada jodoh.
3: Tiada jodoh kah?
4: Ya, ada satu jodohnya di tempat lain tu, Nodi. Kalau bukan lah dengan itu, yang inilah.
3: Jadi belajar bahasa etnik, janganlah sedih. Kamu dua tiada jodoh.
4: Tiada jodoh.
3: Kamu tu cousin itu. Begitu.
4: Ya.
3: Kamu sepupu itu. Kenapa? Saudara kamu ini.
4: Kenapa juga kamu bersepupu? Carilah yang bukan sepupu.
3: Kan? Kau dari contoh lah, kau apa? dari tuaran. Lepas tu kau jumpa jodoh di apa ni, di Senakan kata wow. Kalau tiga dia bilang, sepupu juga kamu itu, dia bilang, jauh-jauh daerah pun sepupu juga kak.
4: Situlah yang, tapi macam mana sudah jatuh cinta, tapi tidak boleh lah. Lain pula rasa juga kalau cousin ni.
3: Okay, jadi kamu boleh komen macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 0194904848 ataupun.
4: Ya, komen sejarah terus di Facebook kami. Janganlah sedih, kamu dua tiada jodoh.
3: Kita dengarkan lagu daripada Narcissus, Justin Misin, Hati Bukan Mata.
4: Nah, okay, Sabah FM.
3: Bagus banget.

0: Sinar
1: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: Ya, sampai FM bagus. Bah, yeah. So, pukul 2.16 minit petang.
1: Oh, cepat juga masa berlalu. Cik, pukul 16 minit. Baik, kita punya bahasa etik hari ini. Janganlah sedih. Kamu dua tiada jodoh.
0: Ini kadang-kadang kan nasihat kawan-kawan lah kan. Ataupun kasih senang hati kawan.
1: Kasih senang hati.
0: Itulah. Kita ada kawan kita di sini, si Norzita. Dia bilang dalam bahasa Bisaya Beaufort.
1: Okay.
0: Ada ini orawan. Ikau dua sadak jodoh.
1: Sadak jodoh kamu.
0: Ada ini orawan. Nah,
1: rawan
0: ya, sedih.
1: Rawan tu sedih. Okey, ini pula siasa nawa bagi bone. Aja musedingeng. Iko dua dek gaga uki.
0: Dek gaga uki.
1: Dek gaga.
0: Dek gaga uki. Aja musedingeng. Musedingeng. Aja musedingeng. Iko dua dek gaga uki.
1: Dek gaga uki. Dek gaga jodoh.
0: Uki jodoh. Ah.
1: Yeah.
0: Dek gaga okay. Dah dah.
1: Voice note daripada si Emma. Coba.
2: Assalamualaikum DJ Kak Lang.
1: Ya, aku salam.
2: DJ Nodi.
0: Iya.
2: Etnik Bisaya Beaufort. Janganlah sedih. Kamu dua tiada jodoh. Begini bunyinya DJ. Ada ini yang sedih. Oko duo sada jodoh.
1: Nah.
2: Oke DJ.
1: Bye.
0: Oko duo sada jodoh.
1: Ini bahasa Brunei pula daripada si Hani.
0: Dia bilang dalam bahasa Brunei, jangan tak sedih. Kamu berdua atu nda ada berjodoh.
1: Pandai wo.
0: Kan. Okey satu lagi.
1: Si kalau giao macam biasa dusun nurukurukut mengaka ada kopuso. Ingat judul di kuyu
0: ngoduo.
1: Di koyu
0: apa? Di koyu.
1: Di koyu ngoduo.
0: Ngoduo.
1: Kada
0: kopuso jangan sedih. Okey. Kamu boleh lagi terus komen-komen lepas ni kita kasih baca belajar bahasa etnik untuk hari ini. Jangan sedih. Yeah. Kamu dua
1: tiada
0: jodoh. Okey. Kita ada lagu daripada Ayim Miala, kau yang terakhir.
1: Baiklah, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Okey, Bang Ngam lah tu janji dengar belajar bahasa etnik untuk jam yang pertama untuk hari ini.
1: Jangan sedih, kamu dua tiada jodoh.
0: Betul. Kita ada kawan kita di sini yang sudah respon. Terima kasih Rosie William Z. Dia bilang dalam bahasa dusun, kadak no tumongob dokoyu ngoduo esok jodoh.
1: Esok tu kan?
0: Esok jodoh.
1: Si Cina bahasa Bajau sempurna. Dia bilang dah maka rukaan. Kaam duangan esai jodoh.
0: Oh, kaam duangai, duangan?
1: Duangan.
0: Kamu berdua isai tidak jodoh.
1: Isai jodoh.
0: Oh, okey. Lagi kita ada si Emma Fatima dari Bopet. Ini dalam bahasa Bisaya kan, ya? Ni kan. Adai sedih lain iyo jodohmu pegium do olon wagu kang bo di jun bilang. Kalau saya dapat tidak saya punya pemahaman ni kan, kau cari lagi orang baru, dia bilang. Pogium ni cari the olon wagu, orang baru.
1: Okey lah Nodi. Bisa ya Bopet kan. Betul ke Emma Fatima? Nama anu be ni pelakon. Apa ini? Betul ke Sino dicakap tu? Tolong thumbs up dulu. Cikgu Yanan di Kampung Mansut bahasa Tatanak dia bilang. Lain kamu rondok guang mo. Sekejap ya. Oko berdua kosoh jodoh. Ngam gitu. Situ koma dia.
0: Betul. Guangmu dia bilang. Lain ko merundok guangmu. Oko berdua kosoh jodoh. Kosoh duit itu tidak duit. Lagi yang sudah komen di Facebook, kita ada si Ramli dalam bahasa Melanau di Sibu, dia bilang nah susah tua dua mubai jodoh. Susah tua dua mubai jodoh.
1: Mungkin kau dipaham. Satu lagi lah daripada si Irina, bahasa Murut Bopet dia bilang pai kau noyo pangkaus. Akau badua andang kelodo jodoh. Andang kelodo. Kelodo jodoh.
0: Akau badua andang kelodo jodoh.
1: Okay.
0: Terima kasih yang sudah komen. Kamu boleh lagi terus komen. Lepas ini kita masih baca. Kita ada lagu bertajuk Pedik Resohku, Awang Kamaludin.
1: Sampai
0: bagus bang.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ngamlatu.
1: Bah ngamlatu 242 minit petang. Janganlah sedih kamu dua orang tidak jodoh.
2: Tidak jodoh. Kita ada siar mizan bahasa Bajau sama Kota Belud. Dong no susah atai. Kam duangan nyaun judul.
1: Nyaun judul. Nah, okey. Gitu. Sama juga macam si Ina Rozana dia bilang daah nu asik kam duangan apa ni?
2: Duangannya.
1: Daah nu asik kam duangan nyarun judul.
2: Nyaruun.
1: Nyaruun judul.
2: Oh ini si anu pula nyaun. Tapi judul. Ini nyaruun. Nyaruun. Tapi sama jelah kan.
1: Sama juga tu.
2: Si Kipli bahasa Melanau muka kaun susah na seneng. Naseng.
1: Naseng.
2: Kedua nebei judul.
1: Nebei. Nebei. Teda. Nebei. Teda judul. Okey. Lagi kita ada si Beluntung dia bilang kada kosodi ingat judul duyu ngoduh dia bilang. Dusun Liwan Tambunan.
2: Iya, ini si mana lagi? Si Udit. Udit kada kosid kada kosodi. Kodua dikoyo ingga judul.
1: Ingga judul.
2: Bahasa dusun.
1: Okey. Kamu boleh komen-komen belajar bahasa etnik tu hari ini. Jangan sedih kamu dua orang tidak jodoh.
2: Iya. Okey, nanti komen lagi.
1: Kita lepas kita si baca kita ada lagu daripada Joseph Tanggaron, Hino Kono Kopusan.
2: Baiklah, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan lagu-lagu tempatan dari pelbagai bahasa etnik seperti Bajau,

Ahmad Dazan, Brunei, Sungai dan banyak lagi bang. Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bahngam Latu. Janji dangan.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus banget.
3: Yap, Sabah FM bagus banget. 2:52 minit petang.
4: Baik, ada beberapa lagi lah. Sampai kita baca pusingan terakhir ini, kita ada si Marsa Saleh. Bahasa tidung mamak saya dah bilang. Sama munya sedih. Nepu jodoh muyu dua anci.
3: Oh, nepu jodoh. Tiada jodoh. Nepu.
4: Muyu dua anci.
3: Ada duit mu nepu. Tiada. Harap kadang mungkin tidak juga. Ngam dia punya penggunaan head kan.
4: Macam dengam kan?
3: Itulah. Lagi kita si ada kawan si Marajun. Kadak korol ginawa tu amu kau... Pinion tok domi sangano, dia bilang dusun kiuluk tuaran.
4: Wah, okay. Lancar bang Sino di menyebutnya. Siapa nih Sino yang indah ada harapan kamu berdua nih?
3: Indah ada harapan kamu berdua nih.
4: Paling senang lah Nodi begitu. Indah ada harapan kamu berdua nih.
3: Indah ada harapan lah. Lagi Sinaning. Sinaning. Jan Luan Sadi, alum tah jodoh kamu lagi tuh.
4: Nah, ini Brunei nih kan, kalau begitu tuh kan. Betul. Si Jens kada kalau nak dibaca
3: kada ko sudu godudua dokoyu okon pinyontok tinan.
4: Wah, kan tengok kalau sudah dibaca dia lancar.
3: Lagi kalau ada lagi. Lagi
4: sudah. Ya, yang lain-lain ni bukan ni.
3: Okey, alright, terima kasih yang sudah komen-komen belajar bahasa etnik hari ini dan di jam yang kedua kejap je lagi kita ada topik santai-santai jelah kan. Sambil-sambil kita ini apa? Mau tulis-tulis topik kita dengar dulu lah ini lagu daripada Nash, Adat Bang Sata.
4: Baiklah, sampai FM
3: bagus banget.

0: Kembangkan perniagaan anda melalui stesen radio RTM. Hubungi pegawai pemasaran kami sekarang 088-712-344, sambungan 1116 atau 1118. Keterangan lanjut layari www.rtm.gov.my. Jangan lepaskan peluang ini. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Maybe not friendly tap coming. Here it is. Oh, he's taking down.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, tadi lagu Beluran.
1: Beluran, ya. Gembiralah orang-orang Beluran.
0: Kan, pastinya lagu yang dinyanyikan oleh si Sunny Don. Mm-mm. Dan pastinya juga untuk kamu semua yang mungkin belum pernah pergi sampai di Beluran tuh kan, bolehlah sampai di sana.
1: Kan?
0: Dia dalam tuh lagu pun sudah menceritakan apa yang menarik di sana.
1: Apa yang menarik di sana, kan? Nah, okey. Baik, seterusnya kita ke jam yang berikutnya.
0: Betul.
1: Selepas kelas bahasa etnik, kita ada tajuk untuk santai-santai. Tentang ini untuk kita sembang-sembangkan sampai pukul 6 petang.
0: Betul. Dan ini kan cerita pasal ialah dalam keluarga kita. Dah kisahlah keluarga kita kah, ataupun kawan-kawan kah, siapa-siapa lah kan yang mungkin yang selalu komen ataupun
1: pasal pakaian kah, pasal penampilan kah. Kita. Penampilan ni ialah baju, rambut, apa lagi?
0: Cara berpakaian.
1: Cara berpakaian.
0: Okay. Dan mungkin ada yang dia bilang, kenapa kau ni seleki betul.
1: Itulah. Kenapa juga asal jalan pakai selipar, jalan pakai selipar. Mana pakai kasut? Banyak dalam almari itu.
0: Kan ada yang begitu. Pakai kasut. Janganlah kau pakai selipar, pakai kasut. Biar lawa-lawa sikit. Nah, gitu. Biar handsome-handsome sikit.
1: Nah. Nanti pergi majlis kenduri kawin. Kenapa kau pakai t-shirt? Pakai baju batik kah? Begitu.
0: Kan ada yang jenis yang begitu. Ada jenis juga yang mungkin dia punya penampilan yang penting selesa di badan dia.
1: Nah, kan? Kalau si Nodi ini memang malas kena tegur saja ini. Kenapa kau pakai slipper, Nodi? Pakai kasut.
0: Kenapa benih baju kena begini?
1: Kenapa kau pakai t-shirt ni?
0: Gitu. Macam-macam begitulah.
1: Jadi adalah tu di antara adik-beradik kita tu ataupun keluarga kita tu, ada juga yang berjenis begitu. Tak kisah dia makcik kamu kah, pakcik kamu kah. Dia memang jenis yang selalu memerhatikan penampilan.
0: Betul. Mungkin sebab ialah dia tak mau anak dia kah, anak buah dia kah, uncle dia kah.
1: Mungkin juga Nodi
0: dalam keadaan selek.
1: Ada setengah orang dia memang suka tengok yang kemas dan juga yang sesuai.
0: Betul.
1: Walaupun ada kaitan dengan dia, tapi dia lebih suka tegur kan. Kalau ada orang yang boleh terima, terimalah. Kalau si Nodi ini tak tahulah bolehkah dia menerima.
0: Boleh, terima.
1: Nodi boleh pakai kemeja kan Nodi?
0: Boleh. Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun di nombor WhatsApp Sabah FM di 0199904848. Kita lagu dari Rida, Joget Bulibah Kalau Kau.
1: Yes, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Sabah FM bagus, yeah. Bah, 3.17 minit petang. Hai. Dan pastinya juga untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Betul. Semoga selamat sampai ke destinasi.
4: Ya, dan juga kita nak kongsi juga nanti. Tadi 2.45 ada dikeluarkan amaran dua petir.
3: Okay.
4: Hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan kawasan di Tenom, di Kuala Penyu, di Beaufort, Keningau, Tambunan, di Tawau, Ladatu, Kinabatangan dan Kudat. So, amaran ini berkuat kuasa sehingga jam 5 petang ini.
3: Betul, juga berlaku di Pantai Barat, ya. Okey. Pastinya cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan
4: penampilan. Siapa yang suka apa ini, bilang orang sangat perhatian lah. Perhatian tentang penampilan kamu kalau pergi mana-mana.
3: Betul. Dia bukan dia mau komplain ke apakah, tapi ya, cuma mungkin mau versi yang terbaik untuk diri kamu.
4: Orang kan, kalau orang mau terima, terimalah. Kan si Rosie Williams, dia bilang ada satu kawan dia selalu menegur dan kasih pendapat bila pergi mana-mana. Mesti mau pakai itulah, mau pakai inilah, dia bilang. Tapi diabaikan jalan Udi.
3: Betul.
4: Yang penting tidak menjolok mata bila memakai, yang penting selesa. Kalau aku pun memang aku pakai ikut aku punya selesa.
3: Selesa kan?
4: Nanti dia tegur begini, aku rasa aku tak selesa. Macam mana mau keluar nanti?
3: Betul.
4: Tiba-tiba di luar sudah selesa.
3: Kadang-kadang pemakaian kita pun tengok apa ni, tempat ataupun program lah.
4: Yalah, kadang-kadang yang kita pakai itu memang kita rasa itu yang ngam. Tapi orang punya pemerhatian lain lagi. Terutama yang suka komen lah.
3: Betul. Jadi kamu macam mana, siapa dalam keluarga kamu ataupun mungkin kawan-kawan yang sering menegur penampilan kamu?
4: Okey, kamu komen-komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami.
3: 019-490-4848. Kita lagu daripada Han Jasli, Turu Romo Mato.
4: Baik, sampai FM.
3: Bagus banget.

Ya, Sabah FM bagus banget. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 10 Jun 2026 adalah pada pukul 3.43 minit petang nanti. Sabah FM bagus banget.

0: Siok nih zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Allahu akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sabah FM.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: 4 minit petang.
1: Baiklah, terima kasih banyak kamu yang masih lagi setia bersama dengan kami, masih bekerja lagi, selamat menjalankan tugas anda.
0: Ah, betul.
1: Di luar sana, Nodi, cuaca dah juga panas.
0: Mendung-mendung lah kan.
1: Mendung-mendung lah, macam tanda-tanda mau hujan.
0: Tanda-tanda mau hujan. Sebab kemarin pun petang ada memang hujan juga.
1: Oh ya.
0: Sedikit. Jadi pastinya kita mengharapkan agar cuaca baik-baik saja.
1: Ya, kita harapkan juga cuaca kita baik, Nodi. Sebab minggu ni di Likas agak sibuk juga kan, sepada minggu perpaduan.
0: Serta
1: tadi menjenguk keluar sekejap, saya tengok rekan-rekan reka bentuk sedang sibuk untuk angkat barang, menuju ke sana.
0: Nanti
1: terlibat kan?
0: Ya, terlibat. Bertugas Jumat ni dan juga hari Sabtu ini.
1: Oh, dua hari lah.
0: Betul. Okey, cerita kita untuk ini petang, cerita mengenai dengan orang yang kuat komplain pasal penampilan kamu.
1: Komplain gitu?
0: Kira macam
1: suka menegur.
0: Tegur lah, gitu. Okey, kita ada kawan di sini.
1: Si Mayani, dia bilang dulu arwah bapaknya masa muda belia dah ke tahap dewasa ni, suami lah pula. Dia bilang sesuaikanlah diri tu dengan segala penampilan. Wah, bagus lah suami dia bilang orang ambil perhatian.
0: Betul, itu yang kita harapkan. Sebab siapa yang tidak mau melihat istrinya ataupun cantik, suaminya sentiasa kemas, cantik.
1: Okey, betul Mayani, tapi jangan lebih-lebih lah. Janganlah pula asal dipakai semua enggam. Jadi aku ni mau pakai apa ini? Sudah bebel sudah. Jadi apa juga aku mau pakai ni?
0: Betul.
1: Jadi kalau kau mau aku nampak cantik dan lawak, bah, sini duit kau.
0: Gitu.
1: Sini duit abang. Saya boleh beli yang lawa-lawa lagi. Isemen marahlah pula.
0: Kita ada si Rio. Dia bilang mama. Mama ni memang biasa lah kan. Macam Kalang sendiri pun memang jenis yang kalau macam keluar memang ada sejak yang ditegur. Ataupun kasih biar saja anak-anak suami begitu.
1: Ada juga yang ditegur, ada juga yang tidak lah. Tapi tegurnya yang apa ni, Nodi, bukan yang macam mana ya, macam boleh orang sakit hati, bukan begitulah.
0: Tapi kalau tidak ada selalu Kalang tegur macam mana?
1: Macam begini, bang, macam tak ngam je ni, gitu.
0: Ya, me.
1: Iya, Nodi.
0: Macam apa bapak juga pakai ini? Macam begitu,
1: bang. Itu bukan saya.
0: Bukan, ah?
1: Jadi begini, macam tak ngam je ni.
0: Jangan ada yang bagus lah.
1: Ya, bagus ke tukar, gitu.
0: Bagus sih, bagus ke tukar.
1: Nanti, Nodi, kita mau berjalan bagus-bagus, tiba-tiba huru-hara pula. Ada yang bad mood.
0: Ada yang bad mood, Okay. Alright, kamu boleh komen-komen. Lepas ini kita kasih baca, kita ada lagu daripada kumpulan Cerpen Demi Nama Cinta.
1: Baiklah, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraftangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Okey, sampai FM bagus. Bah. Terima kasih terus bersama kami. 4.17 minit petang sudah.
2: Betul. Oi. Terima kasih kamu. Dan Nodi, apa yang kita mau kongsi juga?
1: Betul.
2: Di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Orang KK.
1: Betul.
2: Yang kebetulan kamu memang darat mana-mana. Apalagi memanfaatkanlah peluang ini, Nodi.
1: Betul.
2: Pada 11 hingga 13 Jun. 10 pagi hingga 10 malam. Dan 14 Jun. 10 pagi hingga 5 petang.
1: Betul. Okey, yang mana adalah sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan.
2: Dia punya iklan pun ada kau tengok di mana tu, di TV ke tu. Pun siok bah, dia punya promo.
1: Betul.
2: Dia punya tema ialah bersama membina negara bangsa. Jadi tinggal satu hari je lagi.
1: Satu hari je lagi lah.
2: Kawan-kawan saya Nodi. Siapa lagi? Syafif, Wan. Siapa lagi seorang ah?
1: Kakak Ci di sana juga lah kan. Pastinya apa ni, pelbagai aktiviti kebudayaan, pameran, persembahan seni, program kemasyarakatan. Jadi semangat perpaduan akan terus dipupuk dan juga diperkukuhkan.
2: Iya, jadi semestinya banyak acara-acara menarik. Jadi warga Sabah jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan dan juga mengikuti apa juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sana.
1: Betul. Okey, baiklah, kejap lagi 4.30 minit petang. Macam biasa, kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM. Dan jangan lupa untuk anda terus komen-komen cerita kita untuk ini petang.
2: Pasal penampilan.
1: Penampilan. Siapa yang selalu komen-komen pasal penampilan kami?
2: Okey.
1: Kita lagu dua kumpulan Rough Edge, Yang Kamu.
2: Baik, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus.

cerita. Hello semua, saya Arli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

0: AM Special. Bantu membantu adalah amalan mulia di kalangan masyarakat. Tak kisahlah mau bantu dari segi kewangan, bekalan makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi, kalau kita ada kelebihan, ringan-ringankanlah hati untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Mungkin hari ini kita membantu, esok kita pula yang dibantu. Teruskan memupuk semangat keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita. Hashtag Menang Bersama. Message prihatin ini daripada kami di Sabah FM. Bagus Bang. Kalau ada masa terluang, rajin-rajinlah bertanya kabar. Itu pun sudah cukup membantu mengurangkan stres.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, janji dengar terus bersama kami di Sabah FM dan soal pukul 4.49 petang. Kejap-kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okey, dan jangan lupa untuk kamu semua komen-komen cerita kita untuk ini petang dalam keluarga kamu. Siapa yang selalu komen pasal penampilan? Nak kiralah adik, beradik kah, kawan kah, ataupun siapa-siapa je lah yang mungkin selalu komen pasal penampilan kamu. Okey, cara kamu berpakaian. Kamu boleh kasih kongsi sama kami di Facebook Sabah FM. Boleh komen-komen di sana ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Kira lagu perempuan Niji, Bolehkah Aku Berharap.

membantu adalah amalan mulia di kalangan masyarakat. Tak kisahlah mau bantu dari segi kewangan, bekalan makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi, kalau kita ada kelebihan, ringan-ringankanlah hati untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Mungkin hari ini kita membantu, esok kita pula yang dibantu. Teruskan memupuk semangat keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita. Hashtag menang bersama. Message prihatin ini daripada kami di FM. Kalau ada masa terluang, rajin-rajinlah bertanya kabar. Itu pun sudah cukup membantu mengurangkan stres.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Ayo, hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
2: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam bes.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang.
4: Baguslah.

0: Sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jaws, Sirik dan Qasem di selatan Iran. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Posa.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Ya, Sabah FM bagus bang, di jam yang terakhir sudah bersama dengan Kalang dan juga Nodi untuk ya, hari ini.
4: Baik.
3: Hari ini hari Rabu.
4: Betul. Ya, dan anda yang sedang memandu ke mana pun destinasi yang kamu tuju lah. Macam biasa, kalau menghadap jam, bersabarlah. Memang ini masa-masa puncaknya.
3: Betul. Okay. Dan pastinya juga cerita kita untuk ini petang, cerita pasal penampilan diri anda. Siapa yang selalu komen-komen, siapa yang selalu tegur?
4: Macam si Nur Zita dia bilang dulu-dulu, masa Sumandak. Masa dia Sumandak lah.
3: Okay.
4: Bapaknya selalu menegur. Jangan gunting rambut lah, dia bilang. Tapi sekarang sudah berumah tangga, memang tak pernah juga ditegur sama laki sebenarnya. Dan pakaian-pakaian pun semuanya sesuai dipakai lah.
3: Itulah, enggak menentukan.
4: Okay lah tu, kalau sesuai memang lah, dia ditegur lah.
3: Lagi kita ada si
4: Rili.
3: Dia bilang, bini aku, kalau dia nak kemas, dia komplain. Tapi bila aku kemas, nampak handsome, wangi-wangian, dia bilang, bising pula dia. Dia bilang, abang ada siapakah di tempat abang pergi tu, dia bilang. Ada.
4: Susah juga begitu ya tadi.
3: Kan. Terus macam kena ini? Macam yang
4: kau buangnya-wangi ini kopi mana?
3: Kan terus kena pikir negatif terus. Pasti kau pergi jumpa lagi perempuan lain lagi ni.
4: Aduh, perempuan. Okey, si Masti pula bilangnya kalau keluarga saya yang banyak komplain. Dialah dia ya, macam-macam yang kalau tak ngam sudah dengan memang memanglah dengannya. Kalau saya pula anak bungsu, lelaki yang tengok. Apa tu?
3: Anak bungsu lelaki yang tengok lah.
4: Anak bungsu lelaki yang tengok.
3: Okay. Jadi pastinya ialah kadang-kadang kita mau anak kita pun ialah penampilannya pun kemas kan.
4: Betul.
3: Terutama lagi kalau macam kalau dia bilang kalau perempuan, kita mau tengok anak perempuan kita sentiasa cantik, kemas. Kalau yang lelaki pula masih sentiasa handsome. Supaya banyak sumandak suka, dia bilang.
4: Kalau biasanya juga Nodi, rambut lah yang selalu ditegur. Kalau tidak digunting kan, biar panjang. Tapi, kenapa rambut itu tidak digunting?
3: Mungkin memang mau kasih panjang rambut.
4: Itulah, tapi kalau kemas tidak apa. Kalau bersepa
3: kemas yang lurus terus. Okay, kamu boleh lagi terus komen-komen. Lepas ni kita kasih baca lagi. Kita ada lagu daripada kumpulan Left Handed, Ku Kehilangan Cinta 3 Dimensi.
4: Baik, Sabah FM.
3: Bagus bang.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Okey, Beb, kau tahukah? Itu kain kapas yang macam baju kita tu, yang selesa betul kalau kita pakai itu kan?
3: Oh, yang bikin saya tidur tu.
1: Iya, itu semua yang kita punya cadar tu. Okey, kain kapas ni dia telah digunakan untuk membuat pakaian selama lebih 7,000 tahun yang lalu.
3: Oh, nah.
1: Iya.
3: Patutlah.
1: Iya.
3: Selembut kapas.
1: Jadi kan, satu bel ataupun satu bundle ni kapas boleh membuat sehingga 215 pasang seluar jeans. Nah,
3: itu. Punya banyak, kalau
1: banyak.
3: Jual tu boleh untung tu.
1: Kan?
3: Nah. Apalagi, mari.
1: Mari, kita pergi beli barang sekarang.
3: Oh, baru saya tahu.

0: Okey, lagu daripada Hazama. Okey. Assalamualaikum. 5.36 minit petang.
1: Mudah-mudahan semuanya okey, Nodi. Tapi cuaca macam dah berapa okey petang ni, Nodi?
0: Oh, betul.
1: Sebab tadi di luar pun sekarang ni macam hujan sudah turun lah. Tapi tak begitu lebat lah. Di kawasan kita ni lah, di Kepayan ni.
0: Okey, tapi apapun kita ingin kongsikan amaran ribu petir. Hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di kawasan pedalaman, terutamanya di Sepitang, di Kuala Penyu, Beaufort, Tambunan, juga berlaku di Pantai Barat, di Sandakan, Telupit, Beluran, di Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan.
1: Okey, kalau tadi ada tu amaran yang mula-mula sampai pukul 5 petang dan yang ini baru juga dikeluarkan tadi jam 5, dan amaran ini berkuat kuasa sehingga jam 7 malam ini.
0: 7 malam ini, okey. Apapun, hati-hati untuk anda semua yang mungkin dalam pemanduan ketika ini, dan pastinya mengharapkan agar sentiasa mematuhi apa ini, peraturan, undang-undang, dan juga jaga jarak lah dalam pemanduan anda.
1: Iya.
0: Jangan terlalu rapat.
1: Betul. Kalau sudah terlalu rapat, tak boleh buat apa-apa. Banyak sudah juga, Nodi, kita tengokkan kes-kes kejadian kemalangan apabila terlalu rapat dengan kereta di hadapan. Bila kereta di depan berhenti mengejut, nah habis.
0: Dah sempat kita memberikan.
1: Dah sempat sudah mengelak, kan?
0: Jadi semoga semuanya dalam keadaan yang selamat dan fokus dalam pemanduan anda.
1: Betul. Yang sebaiknya, okey?
0: Alright, kita berhibur lagi bersama dengan lagu ini. Lagu daripada Andy Berdadih, Donde.
1: Sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Okey, sampai FM Bagus Bar 5.47 minit petang. Aha. Dan pasal terima kasih yang sudah komen-komen lah kan cerita kita untuk ini petang galang, ya, iaitu pasal dengan penampilan diri kita.
1: Penampilan kan.
0: Siapa yang selalu tegur? Yalah, kadang-kadang mungkin kita rasa kita punya penampilan mungkin okey sudah, kan ruang tegur mungkin sebab supaya kita lebih memakai pakaian yang lebih sesuai
1: yang
0: lah.
1: Sesuai lah kan. Mungkin pandangan mata orang lain lain lagi. Pandangan kita lain lagi. Tapi itulah Nudi, kalau saya sendiri pun sepakai ikut saya punya selesa lah. Sebab saya yang nanti keluar tidak selesa pula kalau tidak bukan jiwa kita.
0: Dan tiba-tiba macam, pakai rok. Dan sudah pastinya kalau macam wanita kena menutup aurat lah kan.
1: Yalah.
0: Itu yang penting. Dan juga yang lagi itu sentiasa lah penampilannya pun sentiasa kemas.
1: Sentiasa kemas. Kan. Dan ada juga orang Nodi yang nampak simple tapi
0: kaya.
1: Kaya.
0: Ya kah? Tiba-tiba.
1: Kadang-kadang orang berselipar kan kaya kan Nodi.
0: Kaya.
1: Selipar dia biasa sih, tapi sebenarnya dia kaya tuh.
0: Kaya itu.
1: Itulah aku rasa kau ini kaya nih Nodi. Sebab kau punya selipar
0: biasa.
1: CEO
0: yang menyamar. CEO yang menyamar.
1: Seperti kau selipar biasa-biasa, gimana kau ini kaya nih. Kau diam-diam kan. Untung saya ada kawan saya kaya.
0: Untunglah. Oke, walaupun sekali lagi terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bangga Melatu edisi hari ini hari Rabu 10 Jun 2026.
1: Ya, dan sebelum itu Nodi, kita ucapkan terima kasih juga kepada Yan Yana yang mengucapkan kepada kita berdua selamat bertugas di papar hujan dan mengingatkan kita balik be nanti petang. Hati-hati dia bilang, jangan laju-laju bawa kereta.
0: Kalang lah laju-laju bawa kereta, sebab Kalang tahu kan pemanduan saya macam mana.
1: Iya betul, saya setuju. Nodi adalah seorang yang sangat cermat memandu.
0: Betul.
1: Palinglah pelan. Boleh mengantuk si Azian dalam kereta.
0: Nah, itulah. Kita kena memandu dengan berhati-hati, okey? Okay. Alright, kami tinggalkan anda dengan dua buah lagu-lagu daripada kumpulan Scorpion, Always Somewhere, dan juga lagu ini lagu gandingan Izzat Lazim dan juga Amsyar Lee, Mengintai dari Tirai Kamar.
1: Baik, kami mengundur diri. Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Goosebumps. Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: #penyiaranjakim.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah.
1: Ya, tiba-tiba teringat. Begitu juga dengan Ella. Petang ni teringat dengan anda semua para pendengar Sabah FM. Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Kak Lang dan juga Nodi yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bahngam. Lah itu janji dengar. Jangan laju-laju bawa kereta Kak Lang. Kena ikut macam Nodi. Okey, baik. Terima kasih juga kepada anda yang telah terus setia mendengar Sabah FM. Alhamdulillah untuk edisi hari ini 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari Rabu anda bersama dengan saya Zuzela alias Ella dalam Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Dan apapun tugasan anda hari ini, selesai ataupun tidak selesai, Ella doakan semoga kita sentiasa tenang menghadapinya dan moga dipermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Dan baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.30 minit petang. Pastikan anda terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah, mari kita banyak puji kebesaran Allah, kita banyak membesarkan Allah dari membesarkan selain daripada Allah. Allah tidak larang kita memiliki apapun, silakan. Kita kerja siang dan malam, mengusai kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita berserta keluarga kita. Itu tidak dilarang dalam agama, bahkan itu satu kewajiban bagi kita. Tapi sahabat, dalam masa yang sama, jangan sampai dunia itu duduk berdiam di dalam hati kita sehingga tidak ada rasa membesarkan Allah dalam hati kita. Jangan sampai dunia yang kita kejar, dunia yang sementara ini, membuatkan kita lupa tentang kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita jadi orang yang celik mata hati, celik juga mata luar kita. InsyaAllah, amin. Sahabat yang mulia, ungkapan Rumi, dimanapun kau berada dan apapun yang kau lakukan, maka jatuh cintalah. Saya ulang lagi sekali. Apa kata Maulana Ar-Rumi? Dimanapun kau berada dan apapun yang kau lakukan, maka jatuh cintalah. Masya Allah. Bilang orang kampung kami ini sahabat apa? Terlampau deep. Dia punya maksud ini very deep. Dalam betul. Maksudnya begini, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam berorganisasi, dalam keluarga khususnya lagi, dan apapun yang kita lakukan, kerja kita, sosial kita, bersukan kita, dan terutamanya pekerjaan lah ya, dan khususnya untuk saudara-saudari yang beragama Islam itu, selalu merasakan pekerjaan itu adalah ibadah. Kata Rumi, apapun yang kita buat, dimanapun kita berada, tolong jatuh cintalah. Ini dalam betul maksudnya. Kalau sudah kita jatuh cinta sahabat, kita jatuh cinta dengan tempat yang kita pergi, bilang orang, kita tidak akan mencela tempat itu. Kita hanya akan melihat kebaikan-kebaikan di sekitar tempat yang kita ziarah itu. Kalau kita berada di pejabat, jangan benci pejabat kita, tapi jatuh cintalah dengan pejabat kita. Jatuh cintalah sahabat. Kenapa? Itulah puncak rezeki kita. Disitulah kita dikenang oleh sahabat-sahabat yang bakal mendoakan saat kita sudah nada di dunia ini nanti. Jadi cintai tempat kerja kita. Tapi maksud cintai itu jangan sampai kerjalah pula jadi workaholic kita. Jangan begitu. Cintai tempat pekerjaan itu supaya kita tidak mencela tempat pekerjaan itu. Bila kita sudah mulai mencela tempat kita kerja, nah putus nih sahabat, rahmat, berkat, rezeki itu putus sudah dia. Rahmat nada lah, kita hanya dapat gaji saja. Itu yang jadi akhirnya kita jadi pekerja kaki tangan yang kurang motivasi. Kita hanya tahu mencari buruk tempat kerja kita, itu tidak bagus, ini tidak ngam, semua lah tidak ngam. Kita jadi pak komplain kita. Jadi kalau begini bilang orang, bilalah kita mau bahagia ini. Maka kata Rumi, cintai dimanapun kita berada. Sama juga nih, sahabat-sahabat yang rajin pergi masjid, rajin pergi mana-mana lah, tempat kita duduk, tempat kita berdiam, tempat kita berehat itu, cintai dia supaya kita merasa nyaman, merasa aman dan sejahtera berada di tempat itu. Kemudian kata Rumi, apapun pekerjaan kita, jatuh cintalah. Jangan kita memandang pekerjaan orang lain, membanding kerja kita sama kerja orang. Biarlah itu rezeki masing-masing. Sudah Allah Ta'ala tetapkan fungsi kita, bakat kita, kemampuan dan kemahiran kita masing-masing, itu sudah Allah Ta'ala tetapkan. Jadi jatuh cinta dengan apa yang kita ada. Kalau hari ini kita sebagai kaki tangan awam, kerja kita maaf saja ya, tidaklah kita bilang yang kerani itu rendah, yang grade atas itu tinggi. Tidak, bukan itu ukurannya sahabat. Ukurannya adalah bila kita jatuh cinta dengan pekerjaan itu, maka kita akan merasa tenang, merasa aman, dan lahirlah sifat jujur, sifat amanah, integrity, accountability, itu semua akan lahir sebab kita mencintai pekerjaan itu. Tapi coba kalau kita suka mencela pekerjaan itu, masa opis pun, masa pejabat, sana dia berkupi-kupi di bawah pejabat. Orang lantung-lantung, orang keratai-keratai bertugas di pejabat, dia siuk-siuk berkupi-kupi. Kenapa? Pasal dia nak minat pekerjaannya. Dia hanya datang kerja rutin sahaja, punch in, punch out, itu saja kerjanya. Dia tidak ada motivasi dalam pekerjaannya. Maka untuk merubah diri kita jadi orang yang ada motivasi, coba renung, dalami, jatuh cinta dengan pekerjaan itu. Kalau kita hanya menyapu, maaf saja, cintai pekerjaan itu, itu mulia di sisi Allah. Kita membersihkan persekitaran, asbab kita punya kudrat yang Allah kasih pinjam ini, kita dapat membuatkan orang lain nyaman berada di tempat itu. Asbabnya, kitalah yang membersihkan tempat itu. Jadi bayangkan sahabat, orang sayang kita, Allah pun sayang kita, sebab pekerjaan kita yang ikhlas itu tadi mengundang rahmat Allah dalam kehidupan kita. Banyaklah contoh-contoh lain, kita renunglah bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan melimpahkan dalam hati kita segenap rasa cinta dengan pekerjaan, sehingga pekerjaan itu membuatkan kita melihat kebesaran dan keagungan Allah, dan akhirnya kita mendapat keberkatan rezeki, keberkatan hidup, keberkatan umur, dan menikmati hidup ini dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat, ampun maaf lebih dan kurang, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
2: Saudara, kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Edin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Fatir bermula ayat 1.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat, sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Pencerama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
6: Sabah FM. Bagus bah.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: #penyiaranjakim.

Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ini pukul 7.05 minit malam. Anda dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Ha, daripada pukul 6 hingga pukul 9 malam nanti. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan terlalu suka mengata orang. Sebab apa? Sebabnya mungkin kekurangan yang ada pada mereka juga ada pada kita. Jadi sebelum kita mengata orang, sebelum kita menilai orang, cermin-cermin dulu diri kita ini. Hormati orang lain sebagaimana kita mahu dihormati. Kadang-kadang kita ni mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi kalau kelemahan diri kita sendiri, endahlah nampakkan. Sukar mengakui kelemahan diri sendiri. Jadi hakikatnya setiap manusia ini, mana ada yang sempurna? Tiada kan? Sama saja kita ni. Nah, daripada sibuk kita mencari aib orang, lebih baik kita perbaiki diri kita kan? Hari-hari mencari aib orang macam banyak masanya. Jadi ingatlah, apa saja kita ucapkan tentang orang lain juga mencerminkan kepribadian kita. Nah, macam mana kau cakap tu, macam itulah terbaliknya dengan diri sendiri. Jadi sama-samalah kita mengingatkan diri saya juga dan diri anda juga. Jadikan hari ini sebagai peringatan untuk lebih, orang kata, berlapang dada dan menjaga tutur kata dan menghormati sesama insan. Jadi terus hidup. Aina Abdul, Sabah FM, Bagus Bah.

Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Khutbah. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat, sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Penceramah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM, Khutbah.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, dan anda ketika ini pukul 8.02 minit malam. Dan kalau boleh lah nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir di negeri Sabah, iaitu pedalaman Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, manakala Pantai Barat, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud dan juga Kudat. Begitu juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 9 malam ini. Mana tahu kan ada yang ingin, orang kata mau keluarlah ni sekejap lagi. Jadi ini adalah amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda boleh layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Kan? Jadi malam ni juga Elana, orang kata kalau tengok dekat apa ni, malam ni tak tahu bagaimana keadaan cuaca di tempat anda. Jika ada ingin berkongsi dengan kami, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, kita nak hi-hi dulu para pendengar kita yang orang kata yang ada komen-komen di Facebook Sabah FM. Kita ada Muhammad Syahir Hasbi, kita ada Mami Jun, dan kita ada Beruntung Julia, hai Sharifah, dan kita ada Ramli Li, kita ada Sabli, Tantari dan Mas Merah. Oh, ramai. Okey, Marsa Saleh, James Pangeran, Muhammad Yusuf, terima kasih. Dan kita ada juga yang hantarkan melalui WhatsApp Sabah FM. Kita ada Abang Mood, kita ada Zafira, dan kita ada Rosie William. Terima kasih banyak Emma yang telah pun bersama dengan kita daripada pukul 6 petang lagi hinggalah ke waktu ini. Baik, untuk anda, kita kata jangan pergi dulu. Kita dengar lagu ini, Jangan Pergi. Okey, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: Tawau 95.7 FM
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.14 minit malam, anda bertemankan saya Zuzela alias Ella. Okey, baik, jangan pergi, kesetiaan, kan, kata-kata itulah yang selalu kita harapkan dalam persahabatan ataupun dalam apa jua hubungan, kan. Kadang-kadang untuk kita ni, kita punya masalah, kan, masalah tu biasa. Okey, yang luar biasa tu semangat anda, kena terus usaha. Begitu juga dengan Ella. Kalau ada masalah tu, rasanya memanglah, kan, kadang-kadang masalah tu besar, susah juga, ni macam mana, ni macam mana ni. Tapi dengan adanya anda, para pendengar, yang selalu menghiburkan dengan kata-kata ucapan anda tu untuk kami di Sabah FM dan dalam segmen Simfoni Tetap di Hati, syukur alhamdulillah segalanya tenang saja. Kan, jangan ingat anda ni, para pendengar, tak, orang kata tak menyedapkan hati kami. Itulah sebab anda juga yang menenangkan kami ketika ini. Kita layan, kita santai, dan hidup tak selalunya indah, tapi semangat kita boleh buat semuanya lebih indah. Kerana anda, para pendengar Sabah FM, kita terus layan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 10 Jun 2026. Dan apapun yang terjadi hari ini, baik atau tidak, kita hadapi dengan senyuman dan semangat yang luar biasa. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Manakala pada pukul 9 malam pula, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini kita akan bersama siapa? Kita akan bersama dengan DJ Ozil dalam segmen Varia. Dan jangan lupa untuk hantarkan lagu permintaan anda ke nombor WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi ingat, untuk kata-kata hari ini, jangan suka mengata orang. Sebab apa? Sebab kita semua, mana ada yang sempurna, kan? Masing-masing ada kelemahan dan masing-masing juga ada kelebihannya. Ingat, untuk kata-kata hari ini, jangan suka mengata orang. Baik, sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Selamat malam, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar-pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Anda kini sedang mendengar Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Persiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM, bagus bah. Bersama dengan saya hari ini bukan satu, tapi tiga bakat baru. Jadi siapakah tiga orang ini? Mari kita berkenal dulu sebelum kita memulakan persembahan mereka. Hello.
1: Nama saya Rudolf Rosil Roger.
2: Hai, nama saya Albert Lidwin.
3: Hai, nama saya Marcelius Ignatius.
0: Ya, yeah, tiga jejakan. Oke, kita akan bercerita lebih banyak lagi lepas ini. Mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada mereka. Tapi sebelum itu, yang menyanyi ini satu orang saja. Albert dengan Mar akan bermain keyboard dan penyanyi mereka Rudolf. Jadi mari kita sama-sama dengarkan Semata Kerana Move.

0: itulah lagu Semata Karena Kamu yang dipopulerkan oleh siapa ini?
1: Dari si
2: Mario Jiklau.
0: Macam untuk Mar lah kan, suka main piano kah atau ada lagi alat musik lain yang kau minat?
2: Kalau sekarang ya piano sajalah. Tapi saya berminat juga mau belajar instrumen lain.
0: Seperti?
2: Bass sama drum lah.
0: Bass dengan drum juga lah yang common lah kan orang ya, bilang betul. Jadi Obed, pengalaman belajar di Aswara.
1: Perasaan saya, first ya saya tuh, saya dapat kenal pelbagai jenis kawan-kawan saya lah. Yang berbagai bangsa, begitu.
0: Saya kan pelbagai jenis bukan, instrumen
1: bukan, pelbagai jenis. Sebelum saya kenal instrumen, saya harus mengenali kawan-kawan saya dulu lah.
0: Betul. Untuk si Rudolf, saya mau tanya pula, kenapa pilih masuk Form 6 dan bukan terus bagi diploma ke apakah?
3: Saya pilih Form 6 sebab banyak yang sokong saya, sebab itu adalah batu loncatan pertama untuk sambung ke university.
0: Betul, ya, so, sangat setuju.
3: Si Obot dulu pun dari Form 6 kan, terus pergi Aswara. Jadi Form macam 6. Itu saya terinspirasi juga dari orang-orang yang dari Form 6.
0: Oke, kita akan bercerita lebih banyak lagi dengan mereka selepas ini. Tapi kita dengar dulu lagu yang seterusnya akan diperform oleh Rudolf dan juga Obot dan Mar, yaitu lagu Sinding Rumah Mai.
1: Yeah.

Itu dia lagu Sinding Rumah Mai yang dipopulerkan oleh Fabian William. Dan Anda masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja Bas. Jadi untuk pengetahuan pendengar hari ini, selain daripada Obed dan Mar bermain alat musik, kita ada Bang Suhaimi on digital percussion, dan juga kita ada Abang Wing on the bass. Terima kasih ya Bang Suhaimi dan juga Abang Wing karena bersama-sama mengindahkan lagi musik kita pada malam ini. Oke, jadi mari kita dengar lagu yang seterusnya bertajuk Rumah Singgah. Jom kita dengar.

0: Baiklah kepada semua pendengar radio, Anda boleh menonton semula video Bakat Hype ini melalui Facebook page Combo RTM Sabah, dan juga jangan lupa untuk follow dan like Facebook page kami, yaitu Hiburan dan Muzik dan juga Combo RTM Sabah. Kami juga berada di platform sosial yang lain seperti Instagram, TikTok, YouTube, okay? Dan nama kami sama saja, Combo RTM Sabah. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kerana terus menyokong kami. Baiklah, bersama dengan saya hari ini Rudolf, Obed dan juga Mar, okay? Tiga-tiga jejakan ini berasal daripada Tambunan, walaupun berbeza umur, tapi minat dorang ni kan semuanya ke arah muzik, okay? Dan sudah semestinya Bakat Hype ini menonjolkan bakat utama, yaitu menyanyi. Tapi pada masa yang sama, sekiranya contohnya macam hari ini, kita tahu Obed dan Mar boleh bermain keyboard dan boleh mengiringi penyanyikan, jadi kami angkat terus dorang satu kali. Mari kita teruskan dengan lagu yang seterusnya, Naratu.
1: Yeah.

0: Oke, baiklah Bakat Haid telah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rudolf, yeah, Obed, dan juga Mar. Oke, saya sangat enjoy hari ini. Ramai saya punya kawan bercerita, soalnya satu orang saja. Dan saya juga berharap melalui Bakat Haid ini kan kamu dapat terus berusahalah dengan apa yang kamu ingin perjuangkan. Jadi ada apa-apa ucapan mau disampaikan?
1: Kepada siapa yang minat musik lah di sana kan, jangan kamu kasih sia-sia itu kamu punya bakat. Yes. Orang tua-tua bilang, kasih lembus saja, ada bilang.
0: Lembut.
1: Kasih terus saja, oh, gitu lah.
0: Terus saja.
1: Kasih terus saja, ada bilang.
0: Oke.
2: Terus saja lah. Saya pun sama juga, tapi saya mau tambah juga. Kepada semua yang minat musik sana, jangan pernah give up. Walaupun kamu rasa macam kamu di downhill kamu, itu adalah fase kamu. Saya paham tuh, ada musician yang rasa macam ada masa-masa yang itu bukan masa dia, dan dia rasa down, betul. Jangan kamu rasa down, itu adalah stepping stone kamu. Dan
0: betul,
2: kamu jangan give up. Jangan kamu disebabkan satu masalah tuh dia jadi penghalang kamu untuk terus ke hadapan. Kamu harus teruskan saja. Sebab kalau kamu tengok betul-betul di depan, ada masa depan yang lagi cerah. Kalau kamu teruskan saja.
0: Oke, okay, macam untuk Mar lah, harapan Mar untuk masa hadapan Mar macam mana?
3: Harapan saya dalam industri musik ini, kenapa nggak? Saya harap makin ramai lah yang minat musik. Sebab nggak, sebab saya tengok kan ramai parents yang macam tidak suka anak-anak dorang anukan musik, okay, gitu. Jadi saya harap makin banyak parents yang terbuka lah.
0: Terbuka mata, yeah, minda dan hati lah kan, oke? Okay? Yeah. Jadi saya harap Mar pun ingat apa si Obed cakap, and then kita semua ambil juga iktibar daripada, yeah, Pak Rudolf cakap. Oke, okay, semua itulah kata-kata semangat dan ucapan daripada jemputan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Haid ada di mana-mana saja bah. Dan sebelum kita betul-betul bye-bye, mari kita dengarkan lagu Bintang Menemani Bulan daripada Adlin Nicholas. Hingga kita berjumpa lagi pada episode yang seterusnya.

0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Sebentar lagi, Utama 9 malam. Baguslah.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah, iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut MTL. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM terus berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suai motosikal secara ekstrim di mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Kanan Penguat Kuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendau Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baharu JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan.
6: Saya rasa kita tak target tournament apa-apa, tapi kita tak boleh just satisfied apa yang kita dah achieve, tapi kita kena stay hungry.
0: Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
7: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Banyak ada yang mempunyai bakat cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang bantu mereka lah.
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusso dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, santai terus bersama kami di Sabah FM dan malam ini bertemankan Ozel macam biasa di segmen Varia Sabah FM untuk edisi hari ini. Hari Rabu 10 Jun 2026. Okey. Ozel akan kasih kawan kamu selama 3 jam sampai 12:30 malam nanti. Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam, kan? Okey. Apapun, Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik waktu ini di mana sahaja kamu berada. Semoga sehat-sehat walafiat semuanya. Okey. Jadi macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. Ha, pastikan lagu kamu tu berbeza-beza penyanyi dia, berbeza-beza genre lah. Okey. Campur-campur pun boleh. Yang paling penting kamu terus hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, jadi kita mau payung lagu permintaan yang seterusnya. Ini dia Mark Adam, Sayang. Apa kabar Sabah FM? Bagus bah.

0: 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga

Itulah Geisha, Cinta dan Benci. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, bahang Piala Dunia semakin terasa. Sekarang ini Ozel pun rasa macam aura dia semakin dekat sudah. Ha, tinggal satu hari saja lagi kita akan sama-sama saksikan perlawanan pertama di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Ha, jadi sudah pastinya bermula besok setiap malam sepanjang Piala Dunia kita akan ada sembang bola dunia. Jadi masa tu macam-macam lah kita akan call orang-orang yang pakar dalam bola sepak. Okey, macam contohnya jurulatih yang berpengalaman kan. Diorang akan kongsikan kepada kita untuk perlawanan seterusnya yang akan berlangsung pada hari itu. Contohnya Meksiko menentang Afrika Selatan. Jadi diorang akan analisis game itu, ramalan untuk perlawanan itu semua, pemain tumpuan dan rekod-rekod sebelum ini pertembungan antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Memang semua sembang pasal bola semua. Jadi kamu stay tune saja bermula besok setiap 9 hingga 12 tengah malam bersama Ozella kan, siapa lagi. Okey, jadi kamu boleh menonton secara percuma 104 perlawanan untuk perlawanan Piala Dunia 2026 di RTM Click pun kamu boleh layan semua perlawanan secara percuma saja. Jadi kamu jangan kasih lama, muat turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. RTM Click betul-betul percuma. Okey, jom kita terus layan lagi lagu seterusnya, lagu permintaan pendengar-pendengar kita. Ini dia dari Sinar Mata BPR Sabah FM. Bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Kamu tahu?
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
6: Afiq,
2: ya,
6: kau tahukah password yang paling senang ataupun paling orang pakailah ialah yang guna nombor 123456.
2: Macam pernah dulu zaman-zaman Friendster.
6: Ya, sebab dia paling senang, paling senang kita ingat, tapi bahaya.
2: Ya, betul.
6: Sebab ini juga yang paling senang kena hack.
2: Ya.
6: Sebab memang orang kebanyakannya pakai itu nombor. Kadang-kadang dia guna nama dan sambung terus 123456.
2: Kalau gitu,
6: jadi
2: saya tukarlah.
6: Ya, kena
2: saya tukarlah password saya tu.
6: Tukar password, jangan pakai yang macam ini lagi.
2: Saat password saya 123 sampai 9.
6: Jangan pakai begitu lagi. Sebab ini paling mudah orang hack.
2: Okay. Bagus. Saya tukar password saya yang susah orang mau.
6: Betul.
2: Sampai saya sendiri lupa.
6: Itu susah juga. Kau mesti tulis di mana kau mau.
2: Betul. Terima kasih.
6: Ya.
2: Oh, baru saya tahu.
7: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
8: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
7: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
8: Begitu, Bang. Komen, Mel. Rap.
2: Abangnya ya?
8: Okay.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Itu dia Lela Bidadari. Anda dengarkan di Varia Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Dan sekarang ini kebetulan Ozel bukan keseorangan. Okey, kita ada dua jejaka macho yang tiba-tiba masuk di Konti pula malam ini. Dorang dari solat tadi dan kebetulan singgah di Konti. Jadi sudah alang-alang masuk di sini, kita mau tanya dorang. Kena-kena lagi sekarang ini mau Piala Dunia sudah kan. Jadi mau tanyalah dulu yang sebelah kiri kita ini siapa namanya?
1: Ya, saya Bob.
0: Okey, yang sebelah kanan?
2: Saya Nek.
0: Nek kah?
2: Ya.
0: Okey, jadi ini pertama kali masuk Konti kah?
1: Ya, first time.
0: Wina.
2: Ini pertama kali, bro.
0: Mantap. Jadi macam mana perasaannya?
1: Perasaannya kebak-kebak.
2: Bukan, perasaan itu luar dari hati, wah.
0: Wina, Jo.
2: Best betul, Jo, sini.
0: Iya, kah? Jadi boleh ganti saya lah nih kan kerja.
2: Boleh, sudah.
0: Mbak, saya balik rumah lah kalau stay sini ya. Sampai jam 12.30 malam. Oke, kita mau tanya lah. Pasal Piala Dunia 2026 nih kan.
1: Iya,
0: kalau Bob sendiri, pasukan mana yang Bob rasa boleh menjuarai Piala Dunia kali ini?
1: Kalau musim ni lah, kita predik banyak negara yang banyak potensi lah, masing-masing ada player-player mereka kan.
0: Apa negara tu?
1: Perancis,
0: okay.
1: Spanyol, Portugal, England, ada advantage lah untuk ke
0: pusingan seterusnya.
1: Yeah.
0: Okay, kalau next sendiri?
2: Kalau macam saya pula, saya rasa memang dari dulu Brazil lah kan.
0: Oh, Brazil. Ada Neymar lagi kan.
2: Ada Neymar.
0: Memang mantap lah kalau gitu kan. Jadi kalau kamu dua lah diberi pilihan pemain yang paling menonjol untuk Piala Dunia, kamu ramal siapa?
1: Kalau saya
0: kalau Bob siapa?
1: Olise.
0: Olise, woi, pemain Bayern Munich. Lepas tu pemain France lagi kan.
1: Iya, benar.
0: Okay.
1: Benar.
0: Oke, okay, kalau si Nek pula, siapa pemain yang betul-betul kau rasa menyerla nanti?
2: Oh, kalau saya tetapnya Ronaldo tuh, Bang.
0: Oh.
2: Memang iyalah tuh.
0: Patutlah minta signal-signal lagi tadi kan Ronaldo rupanya. Oke, okay, sebelum kita mengakhiri temu bual malam ini, sebab kita mau santai-santai sebenarnya. Antara kamu dua, apa bakat yang kamu ada antara kamu dua?
2: Bakat, kalau bakat nih bro macam-macam ya nih. Ini dia selalu main pingpong.
0: Kalau Bob menyanyi. Saya dengar tadi macam sedap aja suara menyanyi tuh.
2: Penyanyi ini bro.
1: Itu bakat terpendam.
0: Oke, okay. Oke, okay, memandangkan ada bakat terpendam si Bob. Bob payung dua rangkap lah lagu. Boleh. Lagu apa aja?
2: Dua orang enggak?
0: Enggak, dia si Bob.
2: Oh, enggak.
0: Lagu apa? Apa apa aja lagu?
2: Oke. Apa lagu?
0: Betulak-tolak lagi dorang.
1: Abangku ada bakat.
2: Oh, boleh.
0: Oke. Okay. Satu dua rangkap aja.
2: Dua rangkap.
0: Oke. Okay. Jangan lama-lama.
2: Dua rangkap tuh macam mana?
0: Sekejap ya. Siap, sudah. Oke. Okay. Jangan lama-lama. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Silakan.
2: Kau umpama bidadari. Apalagi tangan aku lupa aja dia punya.
0: Oke, nampaknya walaupun satu dua rangkap aja boleh rasa dia punya suara memang berat, yang memang betul-betul boleh menyanyi lah orang ini kan. Oke, apapun terima kasih Bob dan juga Nek.
2: Oke, sama-sama.
0: Sudi malam ini singgah-singgah kan. Oke, apapun kalau terjumpa di luar jangan lupa roja-roja halo-halo.
2: Iya, masih juga jemput kami di sini, bro.
0: Iya, kopi-kopi kita nanti ya.
2: Kopi-kopi FM.
0: Oke. Oi. Oke, apapun selamat malam. Jumpa lagi. Bye.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Yaitu dia lagu daripada Black Rose, Cinta Abadi. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12:30 malam. Kita on lagu-lagu permintaan malam ini, okay? Jadi tinggal satu hari lagi, bermulalah sudah Piala Dunia 2026. Jadi, kamu rasa negara mana yang bakal angkat piala tahun ni? Coba kamu komen dulu. Hantar di WhatsApp Sabah FM ke, dan bagi tahu kenapa kamu sokong itu tim. Contoh Portugal. Saya sokong Portugal dan saya yakin Portugal juara Piala Dunia. Kenapa? Adakah disebabkan ada Ronaldo ataupun ada trio midfielder terbaik dunia? Nah, jangan kasih lama guys. Besok, bermula besok, sepanjang Piala Dunia, setiap malam kita akan bawakan jurulatih-jurulatih terhebat di Sabah. Dorang akan ulas berkaitan dengan perlawanan-perlawanan seterusnya. Jadi kamu kena stay tune guys. Okay, jadi seterusnya kita mau payung lagu galau nih, permintaan Cikgu Bob. Ini dia Ivan 17 dengan tajuk lagunya Jangan Paksa Rindu. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
2: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12.30 malam. Okey. Dan sudah pastinya tinggal satu hari lagi bermulanya perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi ramailah yang tertanya-tanya tu kan, di mana tempat mau tengok nanti? Apa platform yang percuma saja untuk menonton 104 perlawanan Piala Dunia 2026? Jawapan dia senang saja, RTM Klik. Kamu mau turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery secara percuma, tiada bayaran, langsung. Jadi semua game, semua perlawanan kamu boleh menonton di telefon kamu saja. Yang penting kamu sudah mau turun, kamu di restoran kah, sambil makan, sambil menonton begini pun boleh. Sebab perlawanan tu saya difahamkan dari 1 pagi sampai 10 pagi ada game. Jadi apalagi jangan kasih lama, kamu terus muat turun sekarang, bagi tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama muat turun aplikasi RTM Klik. Oke, terima kasih kawan-kawan kita yang hadir malam ini. Ada Hasan Boy di sini, Rick, Red Neo, Owen yang berada di Johor sekarang ini, dia bilang nah memang terbaiklah. Si Kitten, ada Kenneth, Jack, ui nah mantaplah. Si Faye ada juga, terima kasih yang orang bilang request lagu kan. Ada si Gunsing, Syah ataupun Along Bolos, tidak apa. Oke, apapun, ada Siu, dia bilang di sini, si Adri ataupun nama dia di TikTok X Falcon, mantaplah. Rick Japan, dia bilang. Oke, coba kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Kamu bagi tahu apa negara yang kamu sokong dan kenapa kamu mau sokong itu negara. Cepat-cepat sekarang kita layan terus lagu Nostalgia, lagu yang dinyanyikan oleh Ernie Zakri dan Andi Rianto. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM,
1: bagus ba.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah. Madani dihayati.
2: Ratus empat perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga di saran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemat dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemat.
3: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
2: Mazlan Ali menambah, Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
4: Saya melihat kelulusan pelaburan ini hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan haruslah memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
2: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baru.
4: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baru, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
2: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
5: dan kita akan melalui pejabat-pejabat tourism Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti corporate agent dan KOL media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
2: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
6: Barisan Nasional akan bertanding kedua-duanya. Dan dari segi agihan lebih kita tertumpu kepada dalaman kita, iaitu Barisan Nasional dan juga dan komponen yang berada di dalamnya. Pada dasarnya kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita. Pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini, kami berbincang secara musyawarah.
2: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethosuite Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 Jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintendent Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan telah menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menurut Timbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgaz Zahir Abbas Shirazi, nahas berlaku di lebuh raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Lelaki hari ini pada kejohanan basikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berat.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Ma'al Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, makan ubat, relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, Nun Alif Zain Alif, untuk semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro, juga kita ada RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan ATM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Ok, dalam semalam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorak.

Persembahan kemenangan Krista dengan Lock Over. Nombor kita ke 12:28 minit tengah malam. Geng-geng berhantu semua okey lagi. Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nescafe tarik, apa saja minuman kegemaran anda, Milo pun okey. Dengan biskut-biskut yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmi Z. Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syam Putra, Mesing Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chod dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Siapa lagi? Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB. Tantari dan juga Mas Merah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zuraini, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lemon, Agnes Emma, Miri Sarawak, kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jamaah Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Muhammad Yusof, Terengganu, Syafri, saya Syah, pilot darat e-hailing, mantap, pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Muhammad Isha Mulin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman Ramli Lee, Izzah KBE, dan sebab lagi Lin Roslinda, Asia Arijalun,

Gegar Lawa Mystic Dan Khairuddin Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok, geng-geng burung hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja. Untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, jelaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan juga tanggungjawab yang yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara sambil meronda. Jangan lupa tentang keselamatan anda juga, ya. Ini dia peronda jaket biru, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sarah Yaakob. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan search dengan Derap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Ia menjaga sepadan-sepadan negara juga. Selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tabik Spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia dunia itu akan disiarkan melalui RTM dan juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya melalui platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, tiga peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Muhammad Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatul Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pam pam pam satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumain, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mokhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli Nizam, Ariana Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melapor dari mana dia? Yisun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn ya, kasih horn untuk Abang Manis. Pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, dia kata assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng berhantu semua okey semua. Akilah Danish ada ni, dia kata kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu akan rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu jemputan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.06 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah kata orang tu siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan. Agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong, tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng berhantu setuju ataupun tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya. Marsa Sali ada Josh Boy, pilot darat dari Sarawak. Mantap pilot darat. Pam pam pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azub Aidi, ada Rinova, Kurma Jingga, Opera, ada Azifika, Ajib 8189, APR Char, Faizal dari JB, Jaja Cute, Abang Mat Ampun, Azizah Mahmat, Alan 9916, Bogi Man, Jas Akbar, Mat Yusri, Zila Sabtu, Syafuan juga bersama-sama dengan saya, Apis Zul Adir, Alifah Imani, Azila MTJ, Mat Tai, Sawadikap, dekat bawahnya, Kap Kung Kap, Jaja 83, Ijam, JBL, Muhammad Syarul, Sofi. Ada Duwen Hussein, Abang Lori, guest hadir. Mantap Abang Lori, kasih hon tau. Untuk Abang Manis Sahariah, Abin Nas, pam-pam-pam, setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup lah. Sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Sebab biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nura Zulkifli, Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustar hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih luncur laju boleh tak eh? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli, selamat pagi geng berhantu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di bulan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Sona kita nak sona, hey, membawa kita ke 1.27 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Dan ada yang kata dah letih ni bang bergoyang. Asal sekali bergoyang, bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan, sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zaid Alif. Semua okey ya, semua okey. DJ Abang Manis Hero number 1 GBS. Ya Ratu, biar betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan. Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Sekurang-kurangnya dapat kata orang tu memenuhi keperluan seperti keperluan harian lah, beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, sara amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihatkan daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal, semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berhantu, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza, melaporkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambang ya. Ida Comel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja, kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78, layan sampai pagi, Muhammad Nazwa, layan GBH, Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85, mau lapor ketua. Terakas jalanan luncur. Pam-pam-pam. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger semua Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua. Semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toki-toki, warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okey. Tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak. Hiburan pelbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul

waktu 27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Apabila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba mendengarkan kepada anda, pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sah, eh? Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar, sabar, tabah. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya seharum mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Manan Dengar, lentaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus rayan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi di National FM.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, Komnat Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi berjuga hati rindukan seseorang. Apa lagi, zaman dah dah mudah, dah zaman dah canggih. Bukan zaman dulu-dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, bagi tahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak. Supaya si dia tahu bahawa anda, bahawa dia, si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tempat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu inilah sempat sampai-sampai dengar lagu, sampai-sampai menangis. Basah dah kain ni, sambil lap air mata. Okey, baik, setiap minggu ramai yang tertanya, tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Nah, maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi. 22 minit pagi waktu ini. Kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sudah tak sudah dah masuk jam yang ketiga. Untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi, Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap Abang Bas, kasih hon satu kali Abang Bas, pom-pom-pom, luncur kan. Hati J, adik Fira, Fiza, Riza, Ana, Ana Umi, ada Warta 90, siapa lagi, Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres, Sokmo, juga Abang Lori ni, ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai, katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta peronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa, Azli 95, Ayam Golik, Ayam Golik tak pun hadir ya. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Cakwi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Cakwi Tiau satu. Udang kasih lebih, boleh tak? Hantar kemari. But SB masuk, pom-pom-pom.
Ini abang-abang lori, biasanya pilot-pilot darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi wujud katil, jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Nasmin Mudin, Kak G ataupun Zian Azin, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional
3: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kalau kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya, maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan. Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Oh, sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500,000 ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka sahaja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Nah, saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi ke Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca. Keliling Bandar Hilir tu naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul. Nampak muka ganas, tapi beca saya Hello Kitty, tau. Anda pula bagaimana?

Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca. Tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu. Baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi lah balima naik malam-malam meriah lampu beca. Betul. Saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Nasi lemak, simpang tiga, Seremban. Mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot. Termasuk berhenti kerja. Berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja bang dengan lagu Menangis Tapi Berjuga Hati. Mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Kita ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri. Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akob, ada Kenyon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah, Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggie Soup ni bang. Kedai makan dalam hutan Tasik Banding. Kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggie Soup tu. Kamariah. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin, teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya ya, geng-geng berhantu di Pekanbaru. Terus Ainur, masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Idah Rahayu, lirik oleh Jui. Lukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak, di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa yang perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan walaupun MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik, sebaliknya hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakan apa yang paling penting, doa kita yang paling penting eh, terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat. Kita doakan mereka, nasihatkan mereka, dan kalau keadaan meruncing terus hubungi untuk dibawa pulang insyaAllah. T80, selamat pagi T80. Kita ada Sue My Heart, Norma Dayana, Lin Aza, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy, terima kasih Sam. Ada siapa lagi, Acun Niza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Nur Rafidah, Masturah, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, Adila Koste, Marina Hasan, Zaila Ros, Dana 979, Zuhardi juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Indah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munj ada dari Proton, mantap Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz, menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruh hantu.

lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. UYE dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan, ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, ha, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang, dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia. Bukan. Sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain. Yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi, diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Astronomi Berhantu. Anda bertemankan pembeli suara ini, tentunya Nur Nalib, saya Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Pembangunan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan. Tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu, sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja, PTPTN memperuntukkan 660.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baru yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemasukan Jun 2026. Ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam. Untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata, saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada

negara kita akan datang kan, anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Inah, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomis, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hazliza Bahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam Great Pulau Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Zizal 60, ada Ali Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alone, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri ya. Luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan, kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu. Mungkin ada yang terkenangkan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit, kita kurang duit, tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtag ni adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu tahun 1982, Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesusilaan.
8: Itulah 5 prinsip rukun negara.
9: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Tak, tempat 6, Sabah FM. Sabah FM.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke?

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja, ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk, seumur-umur lah buruk, nada yang bagusnya. Wali'iyadzubillah. Hanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita, ya, menjadi yang tak bagus. Wali'iyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa, pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak pernah lupa sama kita ini, kita saja selalu lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat yang mulia, kita sambung masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insyaAllah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan kerana Dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Ta'ala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadhu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita, masya Allah. Dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas Renungan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
0: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM. Bagus, bagus.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus!

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hai, kami dari
3: Pratama Legacy.
2: Kami dengar
3: Sabah FM.
4: Bagus, Pak.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Selamat pagi, Segar Sabah FM kembali untuk edisi hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026. Pagi ni kami berdua, Ada, Edwin dan juga Ikhlas, kasih kawan kamu.
4: Ya, terima kasih kerana terus layan Sabah FM. Kami akan menemani kamu selama 4 jam, iaitu 6 hingga pukul 10 pagi dalam Segar Sabah FM.
3: Ya, harapnya kamu dalam keadaan yang baik-baik saja kan hari ini. Sihat-sihat saja, kalau kurang-kurang sihat tu, maksudnya pergilah baik itu klinik kan. Janganlah kasih biar-biar.
4: Makanlah ubat. Ada yang macam degil tu mau makan ubat kan?
3: Oh, dia bilang okey lagi ni.
4: Ya, saya tidak biasa makan ubat.
3: Saya kalau boleh biar dia pulih sendiri. Oi, yeah. Jangan juga mengharap gitulah.
4: Lepas tu menyusahkan semua orang.
3: Wina.
4: Derek kok.
3: Baiklah, selepas ini kita akan kongsikan macam mana keadaan cuaca dan juga keadaan trafik pagi-pagi ini.
4: Terus layan Segar Sabah FM.
3: Lebih menyegarkan.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: info cuaca hari ini.
1: Info yang pertama kita kongsikan kalau segmen segar, keadaan cuaca sepanjang hari ini di negeri Sabah.
2: Okey, kita mulakan sebelah pagi untuk di kawasan pedalaman Pantai Barat Tawau, Sandakan dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Untuk pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala di Kuda tiada hujan.
1: Okey, itu pagi. Petangnya pula di Pantai Barat dan Kuda diramalkan akan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, manakala pedalaman Tawau dan Sandakan ribut petir di beberapa tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan, petang dijangkakan tiada hujan.
2: Okey, sebelah malam pula di pedalaman dan wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Kalau di Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Di Tawau tiada hujan.
1: Okey. Oh, itu ramalan semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kamu tengok saja. Kalau mau paling mudah, paling pantas, kamu muat turun si aplikasi My Cuaca di telefon pintar kamu lah.
2: Betul. Dan pantau cuaca untuk buat perancangan lebih awal supaya hari ini apapun urusan anda menjadi mudah.
1: Betul. Okey. Jadi itu ramalan cuaca yang dikeluarkan. Selepas ini, ini bukan ramalan, ini keadaan semasa. Traffic. Itu tidak ramalan, itu memang keadaan semasa. Kita akan kongsikan sekejap nanti untuk anda dalam Segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan.

0: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain, kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi. Sabah

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik pagi ini bermula di kawasan Jalan Tuaran ataupun dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan mengalami kesesakan dan sekarang ini saja dalam 16:20. Manakala di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan 10 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Begitu juga di Jalan Tebobon juga dilaporkan perlahan menuju ke pusat bandaraya. Sekarang ini saja masa pemanduannya lebih kurang 5 minit. Di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan perlahan dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah dan mengambil masa lebih kurang 7 ke 10 minit. Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan sedikit perlahan. Sekarang ini mengambil masa lebih kurang 3 ke 5 minit masa pemanduan. Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan. Sekarang ini 7 ke 10 minit. Begitu juga di Jalan Taman Awam Tok Likas menuju ke pusat bandaraya juga dilaporkan perlahan 6 ke 8 minit masa pemanduan. Kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas dilaporkan sesak 12 ke 15 minit masa pemanduan sekarang ini. Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam terus ke pusat bandaraya juga dilaporkan perlahan. Sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 8 ke 10 minit. Kesesakan juga dilaporkan berlaku di kawasan menuju ke KK High School lebih kurang 7 ke 10 minit. Begitu juga di Jalan Pintas menuju ke Bulatan dan seterusnya ke Terowong di Sembulan juga dilaporkan mulai sesak 2 ke 5 minit masa pemanduan diperlukan. Seterusnya kita kongsikan ini dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Bulatan Pekan Dongongon juga dilaporkan sesak 7 minit masa pemanduan sekarang ini. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan mulai perlahan 6 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala di Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan mengalami kesesakan mengambil masa 15 ke 20 minit pada waktu ini. Berikutnya kita mau kongsikan pula di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke SMK Kinarut dan terusnya menuju ke Meruntum juga dilaporkan mulai perlahan 4 ke 6 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Itu info trafik semasa. Sekiranya anda yang sedang memandu ataupun menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam mengalami kesesakan di tempat anda, boleh WhatsApp kami, info kami di 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Gegar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
0: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.

0: Loh FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bye.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, pagi ni segar bersama Edwin dan juga Ikhlas. Sudah semestinya kami terus menghiburkan anda, menyegarkan bagi anda. Jadi kita mau kongsikanlah juga, selain kami hiburkan anda, kami juga mau bagi kamu motivasi.
2: Betul. Untuk hari ini, kata-kata motivasi yang kita boleh kongsikan adalah
1: Silakan Ikhlas.
2: Okay, hari ini adalah satu sesuatu ataupun hari untuk anda belajar sesuatu. Hari ini adalah untuk anda belajar sesuatu yang baru.
1: Okey, maksudnya lah kan, setiap hari ada saja benda yang kita belajar, benda baru yang kita tahu.
2: Betul. Jadi kalau macam hari-hari biasa tu kamu macam rasa biasa saja, tidak sedar yang bahawa hari itu adalah penting untuk kamu belajar sesuatu, ambil hari ini. Cari satu perkara yang kamu boleh belajar. Satu sahaja.
1: Okey, satu perkara yang kamu belajar yang sebelum ni kamu tidak tahu ataupun sebelum ni kamu langsung tidak mau ambil tahu.
2: Iya.
1: Cuba kamu belajar, kecil ataupun besar, adalah itu yang kamu dapat.
2: Betul.
1: Begitu kan?
2: Betul itu.
1: Okey, bukan belajar di sekolah, di tempat anda yalah, di IPT saja kan? Di mana-mana saja pun ada saja benda yang kita boleh belajar.
2: Iya, cuba hari ini buka mungkin buku kah ataupun benda-benda yang boleh juga Google kan, cari sesuatu yang kamu mau belajar satu saja dan continuous. Kalau besok satu lagi, satu lagi. Jadi kalau di penghujung bulan anda sudah mendapatkan seperti 30 sesuatu yang baru untuk anda. Susah ya kita mau susun perkataan pagi hari ini, belum otak-otak belum berhubung lagi ya.
1: Jadi itu motivasi kita hari ini, belajar sesuatu yang baru hari ini, satu hari satu perkara yang baru kan. Terus dengar Sabah FM,
2: lebih menyegarkan. Bis

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Semoga hari ini lebih produktif dalam pekerjaan anda ataupun apa juga aktiviti yang anda lakukan.
1: Betul. Dan sekarang ini kan ramai pastinya juga anak-anak ataupun adik-adik yang dalam perjalanan kena hantar pergi sekolah.
0: Okey.
1: Kalau si Chuadi, Chuadi dipapar kita punya pendengar Sabah FM, dia cakap si Anis, dia punya anak buah, selalu dengar Sabah FM.
0: Wow, bagus, terbaik.
1: Kalau pagi-pagi dia bilang dia suka dengar topik-topik yang kita kongsikan. Terima kasih.
0: Terima kasih pendengar setia kita kan.
1: Hati-hati pergi sekolah ya Nis.
0: Wow, sempat lagi dengar radio sebelum pergi sekolah kan.
1: Betul.
0: Baiklah, hari ini seperti mana yang kita war-warkan sepanjang minggu ni kan Nikle, berkenaan dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan kita. Betul. Menjadi tuan rumah bermula hari ini 11 Jun.
1: Ya, 11 Jun hingga 14 Jun dan ini untuk hari Kamis hinggalah hari Ahad, iaitu bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu.
0: Wow, okey, jadi kemeriahannya akan kita bawakan terus-menerus selama 4 hari berlangsung. Jadi kalau kamu ke banyak reruai lah kan yang akan dibuka di sana, antaranya juga kita mau kongsikan ini di reruai Jabatan Penjara Malaysia.
1: Yep.
0: Okey, mereka akan menampilkan pelbagai produk hasil kemahiran dan kreativiti penghuni penjara. Lepas tu ada pameran kepenjaraan dan ada juga pameran kemasyarakatan.
1: Nah, jadi banyak sebenarnya juga. Dan kami sendiri Sabah FM akan bersama dengan di sana juga.
0: Betul, kita ada studio mini.
1: Betul. Pada hari
0: esok, bermula esok.
1: Esok kan kita startkan. Jadi bolehlah kamu singgah-singgah di apa ni, mini studio nanti.
0: Kawasan ini luas. Lepas tu banyak booth, nanti kamu pusing-pusing lah. Jadi kamu jumpa lah itu, booth RTM pun ada di situ juga.
1: Betul. Kalau setiap kali sambutan Minggu Perpaduan, pastinya banyak pameran yang mana susah untuk kita jumpa di mana-mana. Tapi mereka berkumpul di satu tempat. Dan seperti peluang kerja ya, banyak
0: ada
1: sebenarnya.
0: Jualan Brahma pun ada.
1: Banyak pertandingan, persembahan. Betul. Kan?
0: Okay. Jadi jangan lepaskan peluang datang ke perkarangan Kompleks Sukan Likas bermula hari ini 10 pagi hingga 10 malam sampailah Ahad ini untuk sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Okay. Baiklah, lepas ni Clay, kita akan ikuti perkembangan berita. Tetapi lepas tu juga jam yang kedua nanti kita ada lagu-lagu seperti ini.

0: Jangan cakap aku tak payung.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik 7.21 minit pagi untuk hari ini. Kita mulakan untuk laluan dari Jalan Pengalat ketika ini menuju ke Putatan akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 9 hingga 10 minit masa pemanduan anda. Manakala untuk Ben Bernio Highway ketika ini agak lancar, sedikit perlahan, hanya mengambil masa lebih kurang 2 hingga 3 minit untuk masa pemanduan anda. Okey, untuk di Jalan Putatan sehinggalah di berhampiran dengan simpang ke SMK Tan Sau, ketika ini agak perlahan, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 18 hingga ke 20 minit. Ini sehingga di Putatan. Di Putatan ketika ini juga perlahan. Okey, dan di simpang Kepayan ketika ini. Kepayan ketika ini semuanya lancar, KKIA ke Tanjung Aru juga lancar, tidak apa-apa kesesakan dilaporkan setakat ini. Dan di Jalan Penampang Tambunan ketika ini juga agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Manakala di Jalan Penampang Papar menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Di Jalan Pintas Penampang akan mengambil masa pemanduan anda untuk jalan ini lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Jalan lintas ketika ini juga agak lancar, tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Manakala di Jalan Kolam, di Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Di Jalan Bertingkat Tanjung Aru menuju ke Pusat Bandaraya ketika ini juga perlahan, mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Tun Fuad Stephens. Jalan Tun Fuad Stephens ketika ini juga perlahan, iaitu dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu hinggalah di Bandaraya Kota Kinabalu ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya untuk Jalan Kionsom, Jalan Kionsom ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Manakala di Jalan Tuaran Bypass, Jalan Tuaran Bypass ketika ini juga perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 22 hingga ke 25 minit masa pemanduan. Satu kemalangan dilaporkan ini untuk di Jalan UMS. Jalan UMS ketika ini juga perlahan, dan kemalangan ini berhampiran dengan Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah. Ini akan mengambil masa pemanduan anda untuk Jalan UMS 13 hingga ke 15 minit. Jadi kita sarankan untuk anda menggunakan laluan alternatif yang lain, kerana di Jalan Tuaran Bypass juga akan mengambil masa lebih kurang 22 hingga ke 25 minit. Okey, seterusnya kita kongsikan di Jalan Tobobon. Jalan Tobobon ketika ini tidak apa-apa kesesakan dilaporkan, semuanya lancar. Berikutnya di Jalan Telipuk. Jalan Telipuk ketika ini menuju ke Bandar Sira akan mengambil lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Di Politeknik ketika ini untuk menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala di Jalan Sulaman, iaitu berhampiran dengan Intan Kampus Sabah, akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 21 hingga ke 25 minit. Dan tumpuan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran ketika ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan seterusnya di Jalan Tuaran Tanpa Ruli akan mengambil masa pemanduan 4 hingga ke 5 minit. Setakat itu info trafik yang kami boleh kongsikan. Jika anda ada sebarang info trafik yang ingin dikongsikan, kongsikan kepada kami di 0194 904848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
1: Aduh, batuk pula dah.

0: Garis FM lebih menyegarkan. Boleh stream kami di RTM Klik dan juga boleh dengar kami juga di saluran My Freeview 707.
1: Betul. Okey, jadi di jam sekarang ini kami ingin kongsikan yang menarik untuk hari ini dalam akhbar, iaitu ini mengenai Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK merancang memperkukuhkan usaha kebersihan di Pulau Gaya bagi menarik lebih ramai pelancong ke pulau berkenaan. Dan Mayor Bandaraya, Mayor Kota Kinabalu Datuk Sri Sabin Samita berkata keindahan semula jadi pulau itu berpotensi menarik lebih ramai pengunjung sekiranya aspek kebersihan dapat dipertingkatkan. Dan katanya jika kita lihat sekeliling, pulau ini sangat cantik dan beliau berharap melalui program seperti ini dapat terus meningkatkan tahap kebersihan lah, dan pelancong yang datang ke Malaysia dan Sabah mahu melawat tempat seperti ini yang mempunyai keindahan alam semula jadi dan perkampungan tradisional, namun mereka juga amat menitik beratkan soal kebersihan. Jadi jika kebersihan tidak dijaga, mungkin mereka takut untuk datanglah kerana bimbang terhadap penyakit seperti denggi, dan sebab itu mereka turut mengadakan program kesedaran kesihatan ini juga.
0: Okey, berikutnya kita kongsikan juga perkembangan yang menarik untuk akhbar edisi hari ini. Ini berkenaan dengan prestasi pelaksanaan projek pembangunan di Tawau mencatatkan pencapaian memberangsangkan apabila merekodkan

0: kemajuan sebanyak 43.68% setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak Dato' Mustafa Sakmud menyatakan angka berkenaan sekaligus melepasi prestasi purata di peringkat negeri dan nasional. Sebanyak 83 projek sedang dilaksanakan merangkumi projek sedia ada, sedang berjalan dan baharu. Jadi diucapkan tahniah kepada Bandar Tawau kerana prestasi yang mencapai setakat ini 43.68% itu lebih tinggi daripada peringkat negeri dan juga nasional. Okey, jadi terus diminta juga agar perhatian diberikan kepada 44 projek yang masih dalam berada pada peringkat pelaksanaan pra pelaksanaan dengan nilai keseluruhan kira-kira 50 juta ringgit.
1: Wow, okey. Dan ini pula mengenai satu berita gembira untuk penduduk Kampung Tambutuan, Tambunan. Penduduk Kampung Tambutuan bakal menikmati kemudahan akses internet yang lebih baik apabila Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tulid iaitu Jordan Jude Elren meluluskan pemasangan sistem internet satelit Starlink di kampung berkenaan. Dan inisiatif tersebut dilaksanakan bagi mengatasi masalah ketiadaan liputan internet yang telah lama dihadapi oleh penduduk setempat. Dan kemudahan Starlink itu dijangka memberi manfaat kepada masyarakat iaitu di kampung tersebut, khususnya dalam urusan pendidikan, komunikasi, perniagaan serta akses kepada maklumat dan perkhidmatan dalam talian. Dan menurut Jordan, penyediaan kemudahan internet ini merupakan antara keutamaan dalam usaha memperkasakan pembangunan luar bandar agar penduduk tidak terus ketinggalan dalam arus perkembangan teknologi digital.
0: Okey, Kampung Tambutuan.
1: Ya, betul.
0: Di Suk. Okey. Seterusnya kita kongsikan ini yang ada. Ini baru kita ke Tambunan. Ini berkenaan dengan
1: macam Tambunan dah, Tambutuan, Kampung Tambutuan ya.
0: Okey, penantian penduduk Kampung Mangkatai dan beberapa kampung berhampiran selama lebih 2 dekad untuk menikmati jalan berturap kini hampir berakhir. Apabila projek naik taraf jalan utama kampung itu telah pun siap 80%. Setakat ini berpuas hati dengan kemajuan projek yang telah pun lama dinantikan oleh penduduk Kampung Mangkatai dan kawasan sekitarnya yang terpaksa berdepan kesukaran menggunakan jalan kerikil selama hampir 20 tahun. Okey, jadi usaha untuk merealisasikan projek tersebut bukan sesuatu yang mudah kerana memerlukan tempoh yang panjang untuk mendapatkan peruntukan serta melalui pelbagai proses perancangan dan kelulusan. Jadi kejayaan pelaksanaan projek itu hasil kerjasama pelbagai pihak termasuklah usaha berterusan bekas pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Mangkatai itu Encik Nicholas Dennis yang mengemukakan permohonan dan memperjuangkan keperluan menaik taraf jalan tersebut bersama dengan JKR Tambunan.
1: Ya, okey, ini betul-betul di Tambunan. Ini berita gembira lah untuk untuk apa ni penduduk di Tambunan juga kan?
0: Okey, baik. Itu dia yang menarik akhbar untuk edisi hari ini kita kongsikan untuk anda. Banyak lagi perkongsian lah akan kita bawakan dari masa ke masa. Terus layan bersama kami Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan Ikle pagi ini. Okey Ketu, bangun pagi ini adakah tidur anda cukup?
1: Betul.
0: Ataupun berapa jam sejak? Ataupun macam tidur lama ataupun lama, sekejap sama juga. Bangun dalam keadaan yang baik juga orang bilang.
1: Kadang-kadang kan kalau macam kita sudah tidur yang seperti disarankan lah 8 jam kan kita rasa masih penat lagi. Kenapa tu ah?
0: Wih, macam cukup-cukup sudah 8 jam masih penat ah? Masih mengantuk kah?
1: Rupanya adalah sebenarnya yang mungkin masa-masa yang kita tidur tu tidak ngam. Seperti kalau tidur selepas subuh sebenarnya bikin badan kita makin rasa berat dan juga kita lebih overthinking. Sebab bangun selepas subuh tu kan tidur selepas subuh tu kan kalau boleh badan kita sudah kena reset kan untuk bangun
0: tapi terpigi paksa tidur balik.
1: Jadi dia reset balik untuk pergi tidur balik. Jadi macam penat.
0: Okey, baiklah. Lepas tu kalau tidur di sebelah siang kan ini selalunya kalau siapa yang shift malam kali ya ataupun yang kerja malam ataupun semalam tidak dapat tidur. Ini mungkin disebabkan oleh Piala Dunia juga ni bakal-bakal akan berlaku. Dia tidur 7 hingga 9 pagi. Waktu-waktu ini sering akan rasa yalah macam pening. Kurang tidur tu kan pening dan juga malas untuk bergerak.
1: 7 hingga 9 pagi tu kan kadang-kadang macam yang ada buat assignment kali malam-malam juga kan. Pukul 7 baru dapat tidur. Malam memang tak boleh tidur. Pukul 7 baru tidur. Itulah tu yang rasa macam tiba-tiba pening. Kalau tidur yang sangat disarankan untuk siang sebenarnya pukul 11 pagi hingga pukul 1 tengah hari.
0: Ini macam nap lah kan kalau 11 siang tu. Ini bukannya tidur dari jam 11 sampai jam 1 baru bangun. Tapi antara waktu itu.
1: Betul. Antara waktu itu kamu boleh tidur untuk ambil nap lah. Bilang nap kan.
0: Power nap.
1: Ya betul. Okay. Dan kalau tidur selepas asar. Selepas maghrib. 7 malam. Awal betul pula.
0: Kalau asar tu pun ada juga yang mungkin waktu tu power nap begitu dan sebagainya. Tapi kalau malam tu
1: Pukul 7 malam lah.
0: Ada 7 malam tu tidur sudah. Awal betul. Nah, kalau 7 malam ni mungkin terlalu mengantuk, takut-takut juga kalau tidur awal, terbangun awal.
1: Tengah malam boleh terbangun pula.
0: Terbangun sudah tengah malam tu cergas pula tengah malam.
1: Iya, lepas tu tidur balik pukul 7 pagi.
0: Lain sudah lari.
1: Ataupun selepas subuh.
0: Betul, lari sudah dia punya waktu tu kan.
1: Setting dia lari lepas tu itu yang membuat kita penat sebenarnya. Kalau yang paling disarankan untuk tidur antara 8 hingga pukul 9 malam lah. Cocok untuk yang memang sesuai. Untuk yang mau bangun subuh dan juga rasa segar.
0: Ini disarankan lah kalau mau bangun awal subuh-subuh tu 8, awal juga lah kan. 8 9 malam tu kena tidur sudah lah.
1: Sebelum pukul 9 cantik lah kan. Nanti macam beliau-beliau punya masalah.
0: Cun-cun lah gitu. Tapi kalau mau yang paling bagus lah kan 10 malam itu memang sebaik mungkin lah. Jangan lebih 10 malam lah sebab ini waktu yang sesuai untuk otak dan badan kita berehat dan bangun pada esoknya. Kalau tidur 8 jam bangun 6 pagi gitu. Cukup-cukup masa.
1: Cukup-cukup masa. Tapi kalau kamu bangun awal kali mungkin kamu boleh pilih yang pukul 9 tu lah. Kan macam kami bangun awal pergi kerja kan kita awal, betul, awal untuk masuk kerja. Jadi mungkin kita boleh pilih untuk yang pukul 9 tu lah.
0: Awal betul lah tidur.
1: Awal lah. Diorang bilang tidur macam beliau time. Kan beliau-beliau dulu tidur
0: betul.
1: Awal.
0: Sebab kerja pagi kan. Subuh-subuh sudah bangun. Okay. Jadi bolehlah biasakan waktu tidur anda dengan waktu yang sesuai. Jangan tidur terlalu lama. Dan juga jangan tidur terlalu lewat. Okay, nanti bangun pun lewat juga.
1: Betul kan. Kalau boleh kita tidur tu kita dapatkan rehat yang cukup.
0: Betul.
1: Dan juga kalau bangun tu memang ada tenaga. Sudahlah.
0: Baik, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam negeri Sabah dalam berita utama 8 pagi nanti. Dan selepas itu kami kembali jam yang kedua. Kita ada info sukan. Sudah semestinya kita akan muatkan juga apa yang menarik khususnya Piala Dunia bagi tahun 2026 ini.
1: Terus saja layan segar Sabah FM.
0: Lebih menyegarkan.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
2: Hai, kami dari
3: Pratama Legacy.
2: Kami dengar
3: Sabah FM. Bagus, Pak.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.